0: Garuda punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB karena tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya ya.
6: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soehar Lauli menyampaikan

0: bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
1: Kebijakan strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
3: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
3: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
4: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
5: So this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
4: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
6: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
7: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
4: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
8: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam. Leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
9: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
8: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
10: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
11: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
12: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
11: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
13: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
14: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
11: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
3: Kilau Pancasila.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti rangkaian Warta Berita Sentral untuk edisi hari ini, 1 Agustus 2026. Pendengar, menemani kebersamaan kita, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus hadir hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan selamat mulai aktivitas untuk yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

0: Anda di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang Gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Sudah pukul 7:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hi-Fi for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Pendengar, pernah gak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kesempatan bagi generasi muda Kabupaten Bener Meriah untuk menunjukkan potensi dan kontribusinya kembali hadir. Pendaftaran pemilihan Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 resmi dibuka mulai 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pemuda dan pemudi yang ingin berperan sebagai generasi inspiratif, berprestasi, serta menjadi agen perubahan dalam program atau dalam mendukung program generasi bencana atau Gendre di Kabupaten Bener Meriah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin, mengatakan ajang Duta Gendre merupakan wadah strategis untuk melahirkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, serta mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pencegahan pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkoba. Sekali lintas informasi mendengar dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

0: Leboradio, Leboradio.
1: Eli, liburan yuk. Healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

0: mengapa pemeriksaan kesehatan itu penting? Nah, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Misalnya, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit ginjal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting agar penyakit dapat diketahui lebih dini, sehingga penanganannya lebih mudah dan peluang kesembuhannya lebih besar. Mulailah dengan pemeriksaan sederhana seperti mengukur tekanan darah, mengecek gula darah, menimbang berat badan, mengukur lingkar perut, dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
1: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia dan musik dari atau informasi dari laman KBRN, rri.co.id hadir terus menemani kebersamaan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah menemani kebersamaan kita. Kami sampaikan satu informasi dari laman kbrnrri.co.id. Ya, pendengar, 1 Agustus hari ini harga Pertamax turun ya. Di laman KBRN diberitakan untuk harga Pertamax RON 92 turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Setelah penyesuaian berkala, penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95. Sementara Pertamina Deck serta Deck Slide tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Pendengar, untuk Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter pada penyesuaian terbaru. Kemudian Pertamax Green 95 turun dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamina Deck tetap dipasarkan seharga Rp21.150 per liter pada periode penyesuaian kali ini. Deck Slide juga tidak mengalami perubahan dengan harga tetap Rp19.700 per liter.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: AI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: FYI for Yay Info.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun tenaga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita. 51 menit telah berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi lain, pendengar, dari laman KBRN diberitakan berkaitan dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Saprizal ZA menegaskan bahwa percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang kuat serta kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menurutnya, TBC bukan semata persoalan kesehatan, melainkan isu pembangunan yang memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, benar, dicek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial narasi yang menyebut Kementerian Perhubungan, Kemenhub, akan mengenakan pajak untuk pejalan kaki. Lantas, benarkah informasi tersebut, pendengar? Berdasarkan penelusuran tim cek fakta, Kompas.com, narasi tersebut tidak benar, merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Prediksi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun, karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
1: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Iya benar Pro, satu RRI tayangan pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Dan kami hadirkan untuk satu pilihan lagu menemani ruang dengar Anda dan juga satu informasi dari laman KBRN rri.go.id. Pendengar, untuk informasi dari laman KBRN hari ini ya, 1 Agustus 2026. Lantas apa saja peringatan yang ada di tanggal 1 Agustus ini? Di antaranya diperingati sebagai 6 momentum penting di tingkat internasional dan nasional. Hari Kanker Paru Sedunia dan Hari ASI Sedunia mengangkat isu kesehatan masyarakat. Dan pendengar, Hari Sial Pramuka Sedunia juga diperingati pada tanggal 1 Agustus. Kemudian Hari ASI Sedunia ya. Tanggal 1 Agustus juga menandai dimulainya Pekan ASI Sedunia. Kampanye tersebut berlangsung hingga 7 Agustus setiap tahunnya. Peringatan ini mendorong pemberian ASI eksklusif bagi bayi sejak lahir. Dukungan keluarga, tempat kerja, dan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian dunia. Dan juga ada peringatan Hari Berbagai Negara. Selain peringatan internasional, sejumlah negara juga memiliki momentum nasional pada 1 Agustus. Di antaranya Benin memperingati Hari Kemerdekaan, sedangkan Swiss merayakan Hari Nasional. Di Amerika Serikat, masyarakat Colorado memperingati Hari Colorado setiap 1 Agustus. Peringatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan warisan budaya daerah tersebut. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, pendengar, rri.co.id.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Iya, mendengar Pro 1 RRI Tangyon 31 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengarkan pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan untuk Anda yang saat ini menikmati akhir pekan di dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Hi for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian, 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI for Yay Info.
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
5: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
5: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice travelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu enggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Taking On pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya menemani Anda. Saat lagi akan hadir rekan Ari dengan rangkaian program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI for yay info.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari di pagi menjelang siang ini ya. Pendengar RRI ya yang setia di Pro 1. Kita hari ini mau ngobrol nih tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sekali ya dengan kehidupan kita. Bukan tentang fasilitas yang mahal ya, bukan tentang teknologi yang canggih, bahkan bukan tentang pembangunan gedung yang ramah disabilitas. Hari ini kita masuk di program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik inklusi dimulai dari cara kita berbicara. Kita mulai nih dari sesuatu yang paling sederhana, cara kita berbicara. Karena ya kadang-kadang kita merasa, ah saya kan cuma ngomong. Tapi buat orang lain, mungkin kalimat yang kita ucapkan bisa terasa berbeda. Nah pertanyaannya nih ya, apakah selama ini kita sudah benar-benar inklusif dalam berbicara? Atau jangan-jangan kita sering mengatakan sesuatu yang menurut kita biasa saja, tetapi ternyata membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hari ini kita ngobrol santai soal itu, karena ternyata inklusi bisa dimulai dari hal yang sangat kecil, bahkan dari mulut kita sendiri. Ya pendengar, sebelum kita memulai pembahasannya ya, yang nanti kita masuk ke judul, kita kadang tidak sadar, kita dengarkan dulu di ruang dengar Anda ini lagu yang membangkitkan semangat, Restu Bumi, Dewa Fed Firza.

0: Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.
1: Ya, pendengar, seperti yang kita bicarakan tadi ya, kita kadang tidak sadar. Ya, coba kita jujur. Kadang manusia itu memang unik. Kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang kita jarang mempertanyakannya lagi, termasuk soal bahasa, ada kata atau panggilan tertentu yang sudah sering kita dengar sejak kecil. Karena sering mendengar, akhirnya kita anggap normal. Padahal ya, belum tentu orang lain merasa nyaman dengan kata tersebut. Misalnya nih, ketika kita melihat seseorang dengan, maaf ya, disabilitas, lalu kita langsung memberikan label berdasarkan kondisi fisiknya. Atau ketika seseorang dijadikan bahan bercanda. Kadang kita bilang, ah cuma bercanda. Nah ini menarik nih. Apakah karena kita bermaksud bercanda, otomatis orang lain tidak boleh merasa tersinggung? Belum tentu. Ya karena yang kita ukur biasanya adalah niat kita. Sementara yang dirasakan orang lain adalah dampak dari ucapan kita. Jadi, mungkin yang perlu kita ubah bukan hanya kata-katanya, tapi juga cara berpikir sebelum mengungkapkannya. Coba biasakan satu pertanyaan sederhana. Kalau kalimat ini ditujukan kepada saya nyaman gak mendengarkannya? Kalau kita mulai melakukan itu, mungkin kita akan lebih berhati-hati, bukan berarti harus takut berbicara. Bukan. Kita hanya belajar untuk lebih menghargai. Dan menurut saya, itu adalah

satu bentuk inklusi yang paling sederhana. Ya, pendengar, kita lanjut nih. Niatnya membantu, tapi sudah bertanya belum? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Karena ternyata persoalan inklusi bukan hanya soal kata-kata dasar atau kata-kata kasar. Kadang kita punya niat yang sangat baik, tetapi caranya yang kurang tepat. Contohnya nih ya, kita melihat seseorang menggunakan kursi roda, lalu refleks kita langsung membantu, mendorong, bisa, biar saya bantu, langsung nih. Niatnya baik, tapi pernah nggak ya kita berpikir, sudah ditanya belum, orang itu memang membutuhkan bantuan atau tidak? Ini penting, karena membantu juga perlu menghargai pilihan orang yang kita bantu. Bisa jadi dia memang membutuhkan bantuan, tapi bisa juga dia sebenarnya mampu melakukannya sendiri. Jadi, mungkin kalimat yang lebih baik adalah, boleh saya bantu? Sederhana, hanya 3 kata. Tapi ada perbedaan besar di sana. Kita tidak mengambil alih, kita memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menentukan apa yang dia butuhkan. Dan ini berlaku bukan hanya kepada penyandang disabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Kadang orang tidak membutuhkan kita untuk menyelesaikan masalahnya. Karena mereka mungkin hanya membutuhkan kita untuk bertanya. Kamu butuh bantuan? Lalu dengarkan jawabannya. Karena membantu bukan berarti mengambil kendali. Membantu berarti memberikan dukungan ketika memang dibutuhkan.

0: Pagi itu, suasana kantor pelayanan masyarakat mulai ramai. Seorang warga datang membawa berkas yang hendak diurus.
1: Permisi Pak, ini berkas saya. Kira-kira kapan ya bisa selesai?
2: Silakan Bu. Kami proses sesuai prosedur. Kalau persyaratannya lengkap, biasanya selesai sesuai standar pelayanan waktu.
0: Bro, kalau beliau mau lebih cepat, biasanya ada ucapan terima kasih.
2: Ucapan terima kasih? Maksudmu apa?
0: Ya, amplop lah. Sama-sama enak, urusan juga cepat.
2: Bro, jangan. Melayani masyarakat memang tugas kita. Pelayanan bukannya harus kita jual belikan, bro.
0: Ah, santai aja. Banyak juga yang kayak gitu.
2: Kalau banyak yang melanggar, bukan berarti itu benar. Justru perubahan dimulai ketika ada yang berani berkata tidak.

0: Nah, Bu, berkasnya sudah kami terima. Silakan pantau sesuai jadwal yang tertera ya, Bu.
1: Terima kasih banyak ya, Pak. Rasanya tenang dilayani tanpa diminta apapun. Semoga semakin banyak petugas yang jujur seperti Bapak.
2: Bro, kamu benar. Hal yang kita anggap biasa ternyata bisa menjadi awal dari korupsi ya.
0: Kejujuran mungkin tidak selalu memberi jalan yang mudah, tapi kejujuran selalu memberi jalan yang benar, bro.
2: Korupsi seringkali tidak dimulai dari perkara besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Tolak gratifikasi, jaga integritas, dan berikan pelayanan dengan hati.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon ya, masih bersama kami ya di sini. Jangan kemana-mana karena pembahasan kita masih panjang ini, sampai sekitar 30 menit lebih lagi nih, sampai tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang kita masuk ke yang judulnya ya, mungkin bisa kita bilang jangan bicara lewat orang lain. Nah, ini perlu kita bahas ini. Ada satu hal lagi yang menurut saya penting untuk kita pahami. Ketika kita berbicara dengan penyandang disabilitas, berbicaralah langsung kepada mereka. Jangan otomatis berbicara kepada orang yang mendampinginya. Misalnya, ada seseorang yang menggunakan kursi roda, datang bersama keluarganya. Kita ingin bertanya nih, dia mau pesan apa? Padahal orangnya ada di depan kita. Kenapa tidak langsung bertanya? Mau pesan apa? Kelihatannya kan sepele. Tapi sebenarnya ini tentang penghormatan. Karena disabilitas tidak otomatis berarti seseorang tidak mampu mengambil keputusan. Begitu juga ketika bertemu dengan penyandang tunanetra. Tidak perlu berbicara kepada pendampingnya. Hanya karena kita mengira dia tidak bisa berkomunikasi. Sampaikan langsung, dengarkan langsung, dan perlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Karena pada akhirnya, sebelum seseorang disebut penyandang disabilitas, dia adalah tetap manusia. Punya pilihan, punya pendapat, punya kemampuan, punya keinginan, dan tentu saja punya hak untuk didengarkan. Menemaniku, meresapkan harumnya cinta di hatiku, kau yang menyayang. Sekarang kita masuk ke bagian bahasa membentuk cara melihat orang. Sekarang kita sedikit lebih dalam nih masuknya tentang pembahasan kita ya. Kenapa sih kita perlu peduli dengan bahasa? Karena bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Bahasa juga membentuk cara kita melihat seseorang. Kalau sejak kecil kita terbiasa menggunakan kata-kata yang menggambarkan penyandang disabilitas sebagai orang yang harus selalu dikasihani, lama-lama kita bisa melihat mereka hanya dari sisi keterbatasannya. Padahal manusia jauh lebih luas daripada satu kondisi. Ada penyandang disabilitas yang bekerja, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi atlet. Ada yang berkarya di bidang seni, menjadi orang tua, aktif di masyarakat, mempunyai cita-cita yang sama seperti kita. Jadi jangan sampai ya. Ketika kita bertemu dengan penyandang disabilitas, yang pertama kali kita lihat adalah kekurangannya. Jangan lihat manusianya, kemampuannya, kontribusinya, dan yang paling penting, beri ruang untuk mereka menentukan siapa diri mereka sendiri. Karena inklusi bukan berarti kita semua harus sama. Inklusi justru berarti kita bisa berbeda tetapi tetap mendapatkan kesempatan untuk hidup, bekerja, belajar, dan berpartisipasi secara setara.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Balik lagi bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon. Nah, ini juga ada yang penting nih untuk kita bahas juga ya. Kita jangan sampai setelah membahas inklusi malah jadi takut berbicara. Takut salah istilah, takut salah menyebut, takut akhirnya memilih diam. Tidak perlu begitu. Kita semua belajar. Kalau suatu saat kita salah menggunakan istilah atau ucapan kita yang membuat seseorang tidak nyaman, ya dengarkan. Kalau perlu, minta maaf. Kemudian belajar, selesai. Tidak perlu defensif dengan mengatakan, kan saya gak bermaksud begitu. Karena niat baik memang penting. Tetapi belajar memahami perasaan orang lain juga penting. Dan justru disitulah inklusi tumbuh. Bukan dari manusia yang kita dengar salah. Atau bukan dari manusia yang tidak pernah salah. Tetapi dari manusia yang mau belajar ketika diberitahu. Jadi kalau hari ini kita baru tahu bahwa ada ucapan tertentu yang kurang tepat, tidak masalah. Besok kita bisa menggunakan kata yang lebih baik. Inklusi bisa dimulai hari ini. Jadi teman-teman pendengar, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kalau kita bicara tentang inklusi, jangan selalu membayangkan sesuatu yang besar. Tidak harus menunggu gedung baru, tidak harus menunggu kebijakan baru, atau menunggu teknologi baru, menunggu semua hal yang baru untuk kita mulai berubah. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari cara kita menyapa, bercanda, menawarkan bantuan, mendengarkan, dan cara kita menghormati pilihan orang lain. Mungkin perubahan itu kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan banyak orang, efeknya bisa besar. Bayangkan kalau setiap orang mulai berpikir sebelum berbicara. Bayangkan juga kalau kita tidak lagi menjadikan kondisi seseorang sebagai bahan candaan. Dan bayangkan kalau kita terbiasa bertanya sebelum membantu. Juga bayangkan kalau kita melihat penyandang disabilitas bukan sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang punya hak dan kesempatan yang sama. Itulah inklusi. Bukan sekedar menerima keberadaan seseorang, tetapi memastikan bahwa setiap orang merasa saya dihargai, saya didengar, saya punya tempat di sini. Ya, jangan kemana-mana pendengar, kita masih akan membahas ya tentang inklusi ini. Jadi sembari itu kita sajikan dulu ini penyemangat pagi menjelang siang ya, atau mungkin ini udah hampir siang ya. Lagu-lagu deretan lagu terbaik pilihan kami. Sebentar lagi kita coba dengan Terbaik Untukmu.

Disabilitas bukan keterbatasan, tapi bagian dari keberagaman manusia. Setiap orang punya kemampuan, potensi, dan hak yang sama. Mari bangun lingkungan yang ramah, inklusif, dan tanpa diskriminasi. Karena semua berharga, semua setara. Tahukah Anda? Disabilitas mencakup keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Wujudkan masyarakat inklusif tanpa stigma dan diskriminasi.

0: apa benda semua ramai-ramai ni? Aku tak faham dah masalah kau ni. Kau tak takut nak tidur? Aku tak faham masalah kau nak tidur mengkak-mengkak kat sini dengan ramai-ramai apa benda ni semua? Ha? Wash apa benda tak apa aku ni? Semua kau cakap apa?
1: Kau semelah.
0: Apa aku ni? Kau ramai ni kenapa dia aku buyan ke apa dia? Dia orang mati ke apa dia? Kau pakai spek apa benda semua pegang cari sama aku kau macam tengok aku sekarang apa salah kau tak boleh.
2: Ha? Sangat ke buat kerja ni? Aku buat benda ni semua sebab awek aku tau dia dah lah.

Ya baik pendengar, balik lagi bersama saya Arya. Itu tadi lagu yang membangkitkan semangat ya, semoga ya. Yang ada kocak-kocaknya juga, ada lucu-lucunya. Semoga dapat terhibur ya untuk para pendengar semua. Ya kita balik lagi nih ke pembahasan kita, ruang disabilitas dan inklusi, dengan topik inklusi dimulai dari kita berbicara. Sebelum kita akhiri perjumpaan tentang program Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini ya, saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Seringkali kita berpikir bahwa menciptakan lingkungan yang inklusif membutuhkan langkah besar. Harus ada aturan baru, fasilitas baru, atau perubahan besar di masyarakat. Padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Dari cara kita menyapa orang, dari cara kita memilih kata, dari kesediaan untuk mendengarkan sebelum berasumsi, dan dari keberanian untuk belajar ketika kita menyadari bahwa selama ini masih ada ucapan atau sikap yang perlu diperbaiki. Karena menghargai orang lain tidak membutuhkan biaya, yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau memahami. Saat kita menghormati setiap orang, apapun latar belakang dan kondisinya, saat itulah kita sedang membangun lingkungan yang lebih ramah. Bukan hanya bagi penyandang disabilitas, tapi bagi semua orang. Mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam semalam, tetapi kita bisa memulai perubahan itu dari diri sendiri. Hari ini, lewat tutur kata yang lebih bijak dan sikap yang lebih menghargai. Pendengar RRI, terima kasih sudah menemani saya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Semoga obrolan kita hari ini menjadi pengingat bahwa inklusi bukan hanya tentang menyediakan ruang, tetapi juga tentang membuat setiap orang merasa diterima, dihargai, dan didengarkan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, karena setiap kali perubahan besar lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Baik ya para pendengar, untuk ruang disabilitas dan inklusi akan kita bahas lagi di minggu depan ya, tepat pukul 10. Setelah ini kita akan tepat nanti ya pukul 11 kita akan mengikuti dinamika olahraga atau warta berita olahraga ya, yang kita sajikan langsung dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, lagu berikutnya ini dari Endang Sukamti ya, yang berjudul Dinda. Semoga para pendengar dapat terhibur.

Saat beban terasa berat, kita tak berjalan sendiri. Gotong royong adalah jati diri bangsa, warisan luhur yang menyatukan kita. Dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Mari hidupkan nilai kebersamaan untuk Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita Indonesia, bersama kita bisa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita akan langsung menuju Pro 3 RRI untuk program Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen. Sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi buat pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal. Hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Ke kabar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket Putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket Putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Pak. Ya kan, kalau ngomongin tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih maksimal.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Ya baik pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Baru saja kita mengikuti lintas olahraga ya. Dinamika olahraga atau warta berita olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3. Ya tepat nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat akan kami sajikan lintas informasi Pro 1. Sebelum itu kami akan memberikan informasi terkini ya dari seputaran tanah tinggi Tanogayo. Hamparan tenda yang berdiri di halaman SMP Negeri 5 Takengon menjadi saksi semangat 16 pramuka penggalang Aceh Tengah dalam mempersiapkan diri menuju Jambore Nasional X11X tahun 2026. Selama 3 hari sejak 31 Juli hingga 2 Agustus 2026, mereka mengikuti pembekalan terakhir sebagai bekal sebelum bertolak ke bumi perkemahan dan geraha wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Di balik latihan pembinaan karakter dan berbagai materi kepramukaan yang diberikan, tersimpan harapan besar agar para peserta tidak hanya mampu berprestasi, tetapi juga menjadi duta terbaik Aceh Tengah di tingkat nasional. Ancu Bina Muda Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah, Afrijal ARSE, menjelaskan bahwa pembekalan akhir ini dirancang untuk mematangkan kesiapan peserta, mulai dari keterampilan, kepramukaan, kedisiplinan, kerja sama tim, hingga penguatan mental menjadi menghadapi berbagai tantangan selama Jambore Nasional. Kehadiran para andalan cabang dan pelatih menjadi bagian penting dalam memberikan arahan, motivasi, sekaligus menanamkan nilai-nilai kepramukaan kepada seluruh peserta. Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Tengah, Irhamna, menyebut keberangkatan kontingen tahun ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Aceh Tengah yang telah memberikan dukungan pembiayaan sehingga 16 peserta dapat mengikuti Jambore Nasional. Menurut Irhamna, perhatian pemerintah daerah menjadi penyemangat tersendiri bagi para peserta untuk tampil maksimal membawa nama baik Aceh Tengah. Untuk berita lengkapnya dapat Anda lihat langsung atau baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda download melalui aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store ya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anakku, ingatkan pesan Bapak apa? Hidup harus selalu bersyukur.

Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun, kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

0: Budi Doremi melukis senja. Ya, semoga dapat menjadi yang namanya penyemangat ya di sela-sela hampir menuju waktu istirahat ini para pendengar ya. Semoga menghibur ruang dengar Anda. Kita lanjut ini dengan kabar dari Blank Kejerin ya. Program Karya Bakti TNI Kodim 0113 Gayoluas tahun anggaran 2026 di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayoluas resmi ditutup melalui upacara di lapangan Pancasila Jumat 31 Juli 2026. Penutupan tersebut menandai berakhirnya rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang telah berlangsung selama satu bulan. Dandim 0113 Gayoluas Letkol ARM Fran Desia Van Eka Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk personel TNI, Polri, dan masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan program tersebut. Menurutnya, karya bakti TNI merupakan bentuk dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk informasi lanjutnya atau informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrnrri.co.id atau download aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di RRI, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

Ya baik pendengar, masih kami sajikan ini informasi-informasi terbaru di seputaran Tanah Gayo. Kesempatan bagi generasi muda Kabupaten Bener Meriah untuk menunjukkan potensi dan kontribusinya kembali hadir. Pendaftaran pemilihan Duta Jenre Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 resmi dibuka mulai 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pemuda dan pemudi yang ingin berperan sebagai generasi inspiratif, berprestasi, serta menjadi agen perubahan dalam mendukung program generasi berencana atau Jenre di Kabupaten Bener Meriah. Panitia mengajak seluruh generasi muda yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftarkan diri melalui tautan pendaftaran yang telah disediakan. Bagi peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, panitia telah menyediakan layanan kontak person yaitu Yoga di nomor 0822-7491-4399. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Bener Meriah, Edi Jaswin SKM MSI, mengatakan ajang Duta Jenre merupakan wadah strategis untuk melahirkan generasi muda yang berkualitas, berkarakter, serta mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi remaja mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pencegahan pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku berisiko lainnya. Untuk kabar berlengkapnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau dapat Anda download dan baca melalui RRI Digital di Play Store. Tetap bersama kami karena saat lagi tepat jam 12 kita akan menyajikan lintas informasi Pro 1. Selamat mendengarkan lagu yang akan kami berikan kepada Anda.

Bencana longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan wilayah rawan longsor. Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan jiwa. Korban jiwa sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan keterlambatan mengungsi. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan rawan longsor untuk selalu waspada. Perhatikan tanda-tanda longsor, segera mengungsi ke tempat aman saat hujan deras dan ikuti arahan petugas. Waspada hari ini, selamatkan nyawa esok hari.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan Lintas Informasi Pro 1 Takengon tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Komandan Kodim 0113 Gayolues Letkol ARM Fran Desia Van Eka Saputra menanggapi video yang beredar mengenai warga menyeberang menggunakan tali seling di Desa Kendawi. Ia menegaskan progres pembangunan jembatan Kendawi saat ini telah mencapai lebih dari 60%. Menurut Dandim, video tersebut tidak memperlihatkan kondisi pembangunan secara menyeluruh. Di lokasi, pondasi dan tiang jembatan telah berdiri, sementara material konstruksi, alat pengecoran, besi serta tali seling baja juga sudah tersedia untuk mendukung pekerjaan. Ia optimis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target sehingga sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, jembatan sudah dapat dimanfaatkan masyarakat. Saat kunjungan tim koordinator wilayah Satgas Nasional Pemulihan dan Rekonstruksi atau PRR ke Desa Kendawi, personel TNI melihat masih melanjutkan personel TNI terlihat masih melanjutkan pembangunan jembatan yang berada di tepat di samping jalur penyeberangan tali seling yang sementara ini digunakan warga sebagai akses keluar masuk desa. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Ya, pendengar, yang kita dengarkan ini adalah lagu Tanogayo ya, lagu dari Raden Tinggi Tanogayo. Kebetulan sekali sekarang kita masuk ke segmen musik tradisional dan budaya. Kita akan membahas ketika musik tradisional bertemu dengan generasi digital. Kalau hari ini saya minta buka daftar lagu di ponsel Anda, para pendengar ya. Kira-kira isinya lebih banyak lagu daerah atau lagu yang sedang viral? Haha, saya sudah bisa menebak ini jawabannya, pasti banyak lagu yang sedang viral ya. Memang bukan sesuatu yang salah ya, dunia digital membuat kita bisa mendengar musik dari mana saja. Hari ini dengar lagu Aceh, besok lagu Korea, lusa mungkin musik Afrika, atau mungkin hari ini mendengarkan lagu Gayo, semuanya hanya sejauh satu sentuhan jari. Nah, di tengah derasnya arus musik dunia, muncul satu pertanyaan menarik. Masih adakah ruang untuk musik tradisional Gayo? Menurut saya, jawabannya ada. Bahkan peluangnya lebih besar dari sebelumnya. Kalau dulu musik tradisional hanya bisa dinikmati secara saat acara tertentu, sekarang siapapun bisa mendengarkannya kapan saja. Tinggal buka media sosial atau platform musik digital. Artinya teknologi bukan lawannya budaya. Teknologi itu seperti jalan raya yang menentukan kendaraan apa yang melintas di atasnya. Kalau kita ingin musik Gayo dikenal lebih luas, ya musik Gayo juga harus berani melintas di jalan raya digital itu. Tetapi ada satu syaratnya, boleh dikemas lebih modern, boleh dibuat lebih segar, boleh menggunakan teknologi baru, namun jangan sampai kita kehilangan cerita di balik lagunya. Karena musik tradisional bukan hanya soal melodi. Ia membawa sejarah, membawa nilai kehidupan, dan membawa identitas masyarakat yang telah diwariskan sejak lama. Jangan kemana-mana, para pendengar, sebentar lagi kita akan bahas lebih

Makna-makna tentang kehidupan dalam pertunjukan didok dapat ditemukan dalam berbagai bentuk syair yang didendangkan oleh seorang C. Karena itu, seorang C dalam sebuah pertunjukan didok dituntut harus memiliki bakat yang komplit dan mempunyai kreativitas yang tinggi, dan yang paling penting, ia harus mampu menciptakan puisi-puisi, mampu menyanyi, berakhlakul karimah, dan berbudi pekerti yang

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong telah ada sejak zaman Rejo Lingu ke-13. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Ada yang berpendapat bahwa kata didong berasal dari kata denang atau donang, yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Ada pula yang berpendapat bahwa didong berasal dari kata din, yang artinya agama, dan dong, yang berarti dakwah. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Para Cai Didong menyampaikan tutur kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam berdidong, para Ceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius, tapi juga bersyair

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Kita lanjut lagi pembahasan ketika musik tradisional bertemu dengan generasi digital. Seringkali kita mendengar kalimat anak muda sekarang sudah tidak peduli budaya. Tapi benarkah begitu? Atau ya jangan-jangan mereka sebenarnya peduli. Hanya cara mereka menikmatinya yang berbeda. Contoh seperti lagu yang kita dengarkan ini nih. Kalau saya tidak salah, ini lagu yang Pak Mursyid ya, yang sekarang di aransemen baru oleh Antik. Generasi sekarang tumbuh bersama internet. Mereka belajar dari video, mencari informasi lewat media sosial, bahkan menemukan musik baru dari potongan video yang hanya berdurasi beberapa detik. Nah, kalau begitu, kenapa budaya tidak ikut hadir di sana? Bayangkan kalau semakin banyak anak muda membuat konten tentang musik gayo, mengaransemen lagu daerah dengan sentuhan baru, atau sekedar bercerita tentang makna sebuah lagu. Itu bukan berarti meninggalkan tradisi, justru mereka sedang mengenalkan tradisi kepada dunia dengan bahasa zamannya. Yang paling penting bukan memilih antara tradisional atau modern. Yang penting adalah menjaga akar budayanya. Karena pohon bisa tumbuh tinggi, rantingnya bisa kemana-mana, tetapi akarnya tetap menancap kuat. Begitu juga musik tradisional. Silakan berkembang mengikuti zaman, tetapi jangan pernah melupakan dari mana ia berasal. Semoga generasi digital ya, bukan menjadi generasi yang mengakhiri perjalanan musik tradisional, tetapi menjadi generasi yang membawa dan melangkah lebih jauh. Bahkan dikenal oleh Indonesia, bahkan dunia. Tetap bersama RRI ya, radio yang tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga ikut menjaga denyut budaya kita. Setelah ini sebentar lagi ya, tepat pukul 12:30 ya, kita akan mengikuti azan zuhur live dari Masjid Ruhama Takengon. Selamat menikmati lagu Kekali Nimata dari Antik.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج

سلف إن الله كان غفورا رحيماً.

Mountain. Allah.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Kita nantikan kabar serlo ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si serlo ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan menyawahan kabar serlo ni. Tarlo Minggu tanggal 1 Agustus 2026. Saudara, inilah kabar serluni selengkapi. Komandan Kodim 0113 Gayo Luas Letkol ARM Fran Desiavan Eka Saputra menanggapi video si beredar mengenai warga si menyeberang menggunakan tali seling di Kampung Kendawi. Selengkapi Erani Arora menyawahan.
2: Komandan Kodim 0113 Gayo Luas Letkol Ampran Desiavan Eka Saputra menanggapi video si beredar mengenai warga si menyeberang menggunakan tali seling di Kampung Kendawi. Komandan Kodim menegaskan progres pembangunan Toto Kendawi seni progresi ngelebih ari 60%. Menurut Dandim video si Arawa geru menuruhan BWN kondisi pembangunan di lokasi. Pondasi rum tiang ditotor ngara, sementara material konstruksi, alat penecoran, besi serta tali seling baja penge tersedia. Dandim optimis pembangunan lepas imungan sesuai target sehingga sebelum meningati lu kemerdekaan RI di tanggal 17 Agustus, totor ngelepas igunanan masyarakat. Waktu kunjungan tim koordinator wilayah Satgas Nasional Pemulihan dan Rekonstruksi atau PRR ku Kampung Kendawi, personil TNI teridah tengah membuatan pembangunan totor siara i samping penyeberangan tali seling si sementara igunanan warga kin akses ulak beluh arif kampung. RRI Takingan, Irani Arora, menyawahni kabar seruni.
1: Kesempatan kin generasi muda Kabupaten Bener Meriah, kin munurehen potensi urum kontribusi hadir mian. Pendaftaran pemilihan Duta Gendre Kabupaten Bener Meriah tun 2026 resmi iuke mulai 31 Juli sawah ku 6 Agustus 2026. Selengkapi Irani Arora, menyawahan.
2: Kesempatan kin generasi muda Kabupaten Bener Meriah kin menuruhan potensi urum kontribusi hadir mian. Pendaftaran pemilihan Duta Jendri Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 resmi iuke mulai 31 Juli sawah ku 6 Agustus 2026. Kegiatan ini kin berubujang wan berperan menjadi generasi si inspiratif, berprestasi, serta menjadi agen perubahan wan mendukung program generasi berencana atau Jendri Kabupaten Bener Meriah. Panitia memakati BWN generasi muda si memenuhi persyaratan kendranya mendaftaran diri melalui link pendaftaran singe i sedianan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin SKMMSI menyawahan ajang Duta Gendre Wadah Strategis kin mujadinan generasi muda si berkualitas, berkarakter, serta lepas menjadi pelopor wan mengedukasi si memuda mengenai pentingnya perencanaan masa depan, pencegahan pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, atau perilaku beresiko leni. RRI Takingan, Irani Arora, munyawahni kabar seruni.
1: Haji Afga Gunawan, anak ari pasangan petani kopi asal Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah, berhasil lulus Taruna Akademi Militer atau AKMIL Mari Munurumi rangkaian seleksi I Kodam Iskandar Muda Sawah Kumagelang. Selengkapi Erani Arora menyawahan.
2: Aji Afka Gunawan, anak dari pasangan petani kopi asal Kampung Atu Singkih, Kecamatan Rusip Antara, Aceh Tengah, berhasil lulus Taruna Akademi Militer atau AKMIL, mari menuruni rangkaian seleksi Kodam Iskandar Muda Sawah Kumagelang. Keberhasilan ini didapat dari perjuangan berat si sebelumnya Aji sempat mutulun menurumi seleksi, yakni seger seleksi calon bintara TNI dan muruan seleksi akademisi militer tapi gir berhasil lulus. Berasal dari keluarga sederhana, Aji pe bertekad kin udadik cita-citai. Amai petani kupi si juga tukang bangunan, sementara inai menempuhi menerus empus kupi. Keterbatasan ekonomi gir menyurutan semangat ikindranya berusaha menyuga menurumi tes seleksi. Kelulusan Aji menjadi kebanggaan kin keluarga sekaligus menambah harapan kin generasi muda di Aceh Tengah bahwa kerja keras, ketekunan, urum semangat sigir mula menyerah lepas menjulur kin daih cita-cita. RRI Takingan, Irani Arora, munyawahni kabar seruni.
1: Biak saudara, enggak kami sawahan kabar serloni ari RRI Takingan. Nantinan kabar serloni selanjutnya jeplowan jam 1 ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar serloni produksi RRI Takingan. Jilupan program kabar serloni.

Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

Tahukah Anda, korupsi tidak selalu berbentuk kerugian negara bernilai miliaran rupiah. Justru, seringkali korupsi berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Misalnya, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, memotong hak orang lain, menerima hadiah atau imbalan karena jabatan, atau menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Semua itu merupakan contoh perilaku yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, membangun integritas harus dimulai sejak dini. Bagaimana caranya? Dengan membiasakan diri untuk selalu jujur, tidak mencontek, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, menepati amanah, serta berani mengatakan bahwa yang benar tetap benar dan yang salah akan tetap menjadi yang salah. Langkah-langkah sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki makna yang sangat besar dalam membangun budaya anti korupsi. Ingat, Indonesia yang bersih tidak lahir hanya dari tindakan besar, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi pondasi bagi Indonesia yang lebih bersih.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya baik, pendengar setia Pro 1 RRI Takengon ya. Masih stay tune kan, masih bersama kami di program Pro Dangdut nih. Kita mulai nih. Nantinya sampai jam 3 sore ya, sampai jam 15, tepat jam 15 ya. Bagi para pendengar setia Pro 1 RRI ini, boleh nih yang mau nelpon, yang mau request lagu, dipersilakan nih, jalur sudah kita buka di 0821 6585 4676, atau mungkin langsung mau pesan singkat di 0852 7082 5272.

Ya, sekali lagi untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, kita sudah masuk di acara Pro Dangdut nih. Yang mau request, yang mau kirim-kirim salam, boleh nih langsung ke 0821-6585-4676 atau via pesan singkat 0852-7082-5272. Masih kita tunggu ini.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Iya, pendengar, kembali lagi bersama Ari di sini di program Pro Dangdut ya. Mohon maaf pendengar, tadi ternyata ada kesalahan teknik nih untuk di line teleponnya. Nah, sekarang sudah terbuka, langsung ada yang nelpon nih. Ya, oke, kita coba kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waduh, terputus. Ya, pendengar yang mau telepon, kita persilakan kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa ini, di mana?
4: Dari Toa nih, Bang.
3: Dari Toa siapa, ge? Dari Toa saya lupa ini.
4: Baru kemarin ya.
3: Iya.
4: Dari Yana di Toa.
3: Dari Kak Yana.
4: Yana.
3: Iya, Yana. Kak Yana rupanya di Toa ya. Gimana nih Kak Yana siang ini nih?
4: Cuaca mendung.
3: Mendung, tapi hatinya jangan mendung ya Kak Yana ya.
4: Enggak.
3: Gimana Kak Yana, mau langsung request atau mau salam-salam atau mungkin mau berbagi cerita nih?
4: Lagu aja Bang ya.
3: Boleh, boleh. Lagu apa itu?
4: Penantian dari Mansur S.
3: Penantian Mansur S ya.
4: Mansur S.
3: Coba saya cari ya.
4: Salam ya buat Bang Ari, semoga sehat selalu.
3: Amin, tetap amin.
4: Dan buat pendengar semuanya di mana pun berada, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pendengar Kak Yana ya. Perdana tuh langsung masuk Kak Yana. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Ari. Selamat siang.
3: Selamat siang kembali. Dengan siapa ini?
5: Ini dari Dusun Tangok ya, Karangampar, Bang Ari.
3: Dari Karangampar, siapakah itu?
5: Mak Selpi dong.
3: Mak Selpi dong. Udah lama nih gak dengar suara Mak Selpi ya?
5: Itulah kira-kira, tapi suara Bang Ari selalu kami dengar di sini.
3: Oh gitu, terima kasih selalu setia mendengarkan suara saya.
5: Iya, karena di kebun kami ini kan susah jaringan Bang Ari.
3: Iya.
5: Kadang bisa masuk, kadang enggak.
3: Oh gitu, berarti harus kita bawa tower ke situ Mas Elpi ya?
5: Ya maunya ya lah.
3: Nanti lah kita
5: usulan
3: pasang
5: dari Mas Elpi nih, pasang tower lah ya.
3: Khusus untuk Mas Elpi kita bangun tower di kebun Mas Elpi ya. Gimana nih Mas Elpi, masih di kebun kah atau di rumah atau lagi istirahat nih Mas Elpi?
5: Di kebun lah dong Mas Elpi nih Bang.
3: Oh di kebun, tak berarti towernya udah ada lah. Kan udah bagus.
5: Mana ada tower?
3: Udah bagus jaringannya?
5: Terkadang kena nggak ada angin, kadang bagus.
3: Oh gitu, siap, siap, siap. Gimana nih Mak Selpi, mau salam-salam atau mau ngapain nih kita nih?
5: Boleh Mak Selpi lagunya dulu kan.
3: Boleh.
5: Nanti kok kirim salam, jaringannya hilang, nggak dapat lagi lagunya.
3: Oh gitu, boleh, boleh, boleh. Lagu apa tuh Mak Selpi?
5: Lagunya dari Mansur S, tahu ya, judulnya Santi Bang ya.
3: Santi?
5: Iya.
3: Santi siapa tuh Mak Selpi, tetangga kah?
5: Kadang siapa ya? Besti yang dulu.
3: Oh, kalau tetangga nanti saya kirim salam aja Mas Elpin tuh Santi.
5: Boleh.
3: Iya.
5: Salam kenal nanti dari Bang Ari bilang ya.
3: Siap, Mas, siap.
5: Santinya Bang Mansur.
3: Boleh Mas Elpin. Ya, gimana?
5: Salamnya terutama untuk Bang Ari, selamat tugas. Pokoknya Mak Selpi sini on selalu mendengarkan RI Pateng.
3: Siap, terima kasih.
5: Dan selanjutnya untuk penyiar yang lain, Kak Ana, Kak Ayu, Mak Selpi, Dik Yati, dan Bang Budi, Bang Fajri, Bang Cibru, di RI Pateng semua lah.
3: Siap, siap.
5: Kebagian dari Mak Selpi.
3: Oke.
5: Terus untuk penyanyinya, salam untuk Kak Yana tadi gitu lah.
3: Ya, Kak Yana pertama
5: Kak Amoy, Kak Fatma, Bang Mus, Bang Boy.
3: Ya.
5: Bang Pendiring. Bang Sultan,
3: ya.
5: Bang Mus juga gak ketinggalan.
3: Oke.
5: Kadang dari SMP-nya ya.
3: Siap, siap. Pasti.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mak Selvi ya, terima kasih sudah bergabung ya, itu tadi Mak Selvi ya, dengan lagunya Santi Tetangganya katanya. Kita coba terima satu lagi sebelum kita dengarkan lagu request dari para pendengar. Halo, assalamualaikum.
6: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langus langsung masuk.
6: Iya, ada tanda.
3: Sudah, saya sudah mulai hafal ini suara.
6: Sudah mulai hafal ya. Iya, bagus lagi itu Bang Ari. Gimana kabarnya Bang Ari hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sehat-sehat nih Bang Mus. Alhamdulillah kita masih bisa menghibur para pendengar setia Pro Dangdut ya.
6: Iya, alhamdulillah gitulah yang kita minta selalu. Semoga kita semua ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
3: Amin. Nah, gimana nih Bang Mus?
6: Request lagu nih Bang Ari.
3: Apa itu?
6: Dari Revina Alvira.
3: Revina?
6: Alvira.
3: Revina Alvira, saya harus catat nanti lupa.
6: Tajamnya karang.
3: Tajamnya karang?
6: Iya.
3: Yang tumpul gak mau Bang?
6: Ya kan kalau karang itu kadang-kadang kan ada kayak batu cadas gitu kan. Ya, kadang-kadang kayak pemandangan gitu kan. Karang-karang itu kan enak kita pandang kan.
3: Iya siap.
6: Tapi begitu kita mendekati nggak seindah yang kita bayangkan gitulah.
3: Oke, ini kayaknya Bang Mus harus kasih kata-kata sesuai dengan karang ini, coba deh. Saya penasaran ini.
6: Mungkin kita salam nih dulu boleh. Buat pendeng semua Bang.
3: Boleh Bang Mus.
6: Terutama sekali buat Bang Jafar, Bang Sultan, juga Bang Herman, Bang Amir Momo, juga Bang Mama Tirawi. Mana aja nih kemana nongol lagi nih. Juga buat Bang Amiku, Bang Amirun, juga buat Cik Wan di Andagaraya. Juga buat Bang Sendiring, Pak Saragi, Mas Bayu, Mas Nawan, juga Mas Boy. Tak lupa juga buat Mas John.
3: Siap.
6: Juga buat Ana, Munanisa, Nova, Nadia Fitri. Juga buat Yana, Mak Selpi, Fatma di Ajay, Zazira di Atim. Juga buat Tiola di sosial bersama doinya. Yang lagi berbunga-bunga kayaknya nih.
3: Sepertinya sering berbunga-bunga kah itu?
6: Hah?
3: Siapa yang sedang berbunga-bunga itu Bang Mas?
6: Iya kan, siapa nih namanya tadi, Spiola sama, ya sama kawan kita lagi itu.
3: Oh gitu, boleh nanti coba kita
6: semalam
3: bongkar.
6: Semalam Bang?
3: Hah?
6: Semalam monitor nggak Bang?
3: Semalam kebetulan saya waktunya istirahat itu Bang Mas.
6: Oh iya, semalam ada puisi khusus buat kawan kita di RRI dari sosial.
3: Oh, dari yang Makassar ya?
6: Iya, dari Makassar.
3: Oh, siap. Sepertinya saya tahu itu. Nantilah saya coba bongkar ya.
6: kata-katanya sedikit Bang ya?
3: Boleh.
6: Gagal menjadi manusia terbaik di mata manusia tidak mengapa. Asal jangan gagal menjadi hamba yang baik di mata Allah.
3: Wih, keren. Yeah. Ujung-ujungnya.
6: Itu aja Bang.
3: Siap, terima kasih Bang Mus.
6: Ini buat kawan kita nih Bang.
3: Ya, siap.
6: Hati-hati dengan hati.
3: Ya, hati-hati.
6: Karena rasa nyaman lebih berbahaya dari rasa cinta.
3: Asik.
6: Yo, itu aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya pendengar ya Bang Mus ya. Yang memberikan kata-kata kayaknya ada terkhusus itu. Nanti coba saya sampaikan ini ke orangnya langsung ya. Baik pendengar, ada 3 lagu ya, daripada nanti gak terputar ya. Ada 3 request ini. Ada 2 Mansur S dan 1 dari Revina Alvira. Kita coba dengarkan dulu sebelum kita terima teleponan berikutnya.

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: Ya baik pendengar, sebelum kita lanjut Pro Dangdut ya, kita ke cek fakta dulu sebentar ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mantan Menkyu Sri Mulyani kerap dicatut namanya untuk hoax penipuan. Hoax ini menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Tim Cek Fakta Liputan 6.com menemukan postingan video Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah di Facebook. Postingan itu beredar sejak pekan lalu. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook, akun itu memposting pada 20 Juli 2026. Lalu, benarkah postingan video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta di Facebook? Tim Cek Fakta Liputan 6.com menemukan postingan yang mengklaim mantan Menkyu Sri Mulyani membagikan dana bansos hanya dengan menebak kata di Facebook. Informasi tersebut marak dibagikan sejak pekan lalu. Tim Liputan 6.com mendapati klaim dari mantan Kementerian Sri Mulyani mengumumkan bantuan dana hibah. Kesimpulannya pendengar, klaim tersebut adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya pendengar, kita lanjutkan ya dengan Pro Dangdutnya. Di sini kita putarkan dulu ya satu lagu dari Santi tadi, pesanan siapa ya? Pesanan Mak Selfie nih. Saya takut beliau marah nanti nih di kebun. Jadi kita dengarkan dulu ya pendengar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar, sudah kita dengarkan ya tadi 3 requestan lagu dari penelpon ya. Biar adil nih ya, kita coba baca pesan singkat dulu ya, ada 2 yang masuk ini. Assalamualaikum Bang Ari, ini Lila. Waalaikumsalam Lila. Mau request lagu dari Vita Alvia, Statue. Oke, yang di Jeremik ya. Salamnya untuk Bang Ari, selamat bertugas dan pendengar semuanya. Terima kasih. Oke, ini kita baca yang kedua ya. Assalamualaikum Bang dan Mbak penyiar. Waduh, hari ini Mbaknya gak ada nih hari ini. Saya sendiri doang ini ditinggalin. Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Muksin Alatas, judulnya Nur Lela. Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan semua pendengar setia RRI Takingon yang lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih Bang John Ponsai atas partisipasinya ya. Kita coba terima dulu nih satu penelpon ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, siapakah ini?
2: Halo.
1: Halo, dengar nggak?
2: Kurang dengar, Bang.
1: Waduh, kacau ini. Padahal di sini suaranya sudah full loh.
2: Kan itu suara Pia kedengeran nggak sih? Kok Pia dengar suara sendiri?

0: Sangat jelas suara Mbak Viola ini, sangat jelas didengar.
1: Kok tahu?
0: Ya sangat jelas ya, ya sudah tahu dong.
1: Alhamdulillah kalau udah tahu.
0: Gimana?
1: Abang gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Nah Mbak Viola sendiri gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah. Gimana nih siang yang cerah? Nggak cerah sih, di sini agak mendung. Di sana gimana nih yang jauh?
1: Aduh di sini mah cerah. Panas banget, Makassarnya panas banget.
0: Oh kita minta kirim AC ya sama Bang Budi nanti ya. Boleh itu boleh. Gimana?
1: Masih panas banget abang.
0: Gimana?
1: Cuacanya panas banget di sini.
0: Iya makanya kita minta kirim AC nanti ya.
1: Dengerin Bang Budi.
0: Mau lagu atau mau salam dulu atau gimana nih Mbak Viola?
1: Pengen dengerin lagu abang.
0: Pengen lagu apa?
1: Lagu apa ya?
0: Apa itu?
1: Dan
0: apa?
1: Indah pada waktunya. Itu siapa yang nyanyi ya?
0: Yang nyanyi siapa?
1: Gak tahu. Indah pada waktunya.
0: Indah
1: siapa yang nyanyi?
0: Pada waktunya. Aduh, ini ada sesuatu nih. Indah pada waktunya dangdut ya, siapa ya? Coba nanti kita cari Mbak Viola ya.
1: Gak tahu siapa nyanyi.
0: Oke, nanti coba kita cari. Kalau salah ya.
1: Dicariin abang ya.
0: Oke siap. Kalau salah jangan ngambek ya.
1: Waduh, nggak boleh harus ada.
0: Siap. Saya tanyain Bang Budi. Ini apa judulnya? Siapa yang nyanyi nih? Sebentar lagi langsung saya tanya.
1: Indah pada waktunya. Kalau nggak ada, suruh Bang Budi aja yang nyanyi.
0: Oke, siap dengan segala hormat. Oke, Mbak Viola mau salam-salaman ini atau mau gimana? Atau khusus Bang Budi aja satu.
1: Salam buat salamnya buat Bang Joy, Bang Rahmat. Siapa ya Mbak?
0: Oh, ya.
1: Mama Selfie.
0: Mak Selfie ya, yang lagi di kebun tuh.
1: Ya. Terus Bang Mus.
0: Ya.
1: Kak Amoy. Siapa lagi ya, Bang Amiron, Bang Bayu, udah banyak sih tahu abang, pokoknya kat semuanya aja deh.
0: Siap, pasti mereka dengar.
1: Yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Spesial lagunya buat abangku di sana.
0: Buat Abang Budi. Oke. Nanti coba kita cari ya Mbak Viola ya.
1: Spesialnya buat Bang Budi, semangat terus di sana ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Hari, selamat aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya pendengar ya, ada Mbak Viola nih dari Makassar, jauh-jauh cuma minta lagu nih buatnya Bang Budi katanya nih khusus ini. Coba nanti kita putarkan ya, karena nih ada 3 lagu ya, coba kita dengarkan dulu line teleponnya, nanti kita lanjut lagi setelah lagu apa ini, Vita Alfia ya, requestan dari pesan singkat tadi ya. Selamat mendengarkan.

Stay tuned, stay. Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

0: Iya, pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, ya itu tadi dua lagu ya yang menghibur di kala siang hampir sore ini ya. Kita terima lagi nih penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita, Abang.
0: Asik, siapa ini ya? Kak Amoy kah?
1: Oh, apa Kak Amoy? Kak Amoy jenila Bang di kampung Arul Badak Mas Arba Bang.
0: Siapa?
1: Jemila di kampung Arul Badak Mas Jemila. Arba.
0: Oke, gimana kak? Siang ini nih, siang di Arul Badak kayak mana nih cuacanya nih?
1: Cuacanya mendung Bang.
0: Oh, mendung juga di sana. Kadang di sana terik sendirinya kadang kah?
1: Enggak, mendung, hujan nampaknya Bang.
0: Oh gitu, enggak apa-apa hujan kah biar tanaman lebih subur.
1: Biar masak kopi Bang.
0: Iya. Gimana nih kak, mau lagu atau apa?
1: Abang sayang sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat sekali kak. Kakak
1: no gimana, Bang, aku sama Bang Cibro kangen kali udah Bang.
0: No, Bang Cibro udah ke Rimba Raya dia sementara nih kah?
1: Nomornya gak ada Bang, kalau ada tuh enak.
0: Itulah, kalau ada nomornya kan nanti langsung telepon-teleponan kakak gitu.
1: sayang zaman tuh Bang.
0: Oh gitu, ke sayang zaman ke Bang Cibro tuh. Oh nanti lah aku tanya sama Bang Cibro dulu. Sayang zaman ke Mika.
1: Salam Jemilah bilang Bang Bah.
0: Salam dari Cak Jemilah gitu ya.
1: Oh Jemilah kangen Bang.
0: Oke kak, nanti kita sampaikan ya kak ya. Kakak mau lagu atau mau?
1: Betulnya kan jumpa sama Bang Cibro Bang kan. Betulnya salam Jemilah bilang Jemilah kangen sama Bang Bang.
0: Siap, nanti kita sampaikan ya kak ya. Gimana?
1: Bang, aku lagunya Bang.
0: Oh, lagu apa kak?
1: Lagu Burung Dalam Sangkar Bang Bo.
0: Burung Dalam Sangkar, gak dilepas kak?
1: Apa Bang?
0: Gak dilepas aja, sayang dalam sangkar. Boh Mi, nanti coba kita putarkan kak ya.
1: Nanti ke putaran Bang sayang Bo.
0: Oh, bismillah nanti
1: Bang,
0: coba
1: salamin Kak Nur Bang Bo. Salam Jemilah bilang Bang Bo.
0: Oke.
1: Ya udah itu cuma Bang Bo, salamnya untuk Abang aja semoga sehat. Terus untuk Kak Nurku.
0: Oke.
1: Ya Bang Cipru kesayangan tadi Bang Bo.
0: Oke Kak.
1: Buat kita Bang. Assalamualaikum Bang sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pendengar ya dari Kak Jamila ya, yang katanya di Arul Badak ya. Saya juga kayaknya mau titip salam nih untuknya yang di reuni Prabot Lampahan Mekarayu nih ya. Itu Wak Mansur itu tolong dijaga ya Ndol, Do. Itu Rudi itu dijaga tuh, jangan sampai pintunya miring sebelah itu dia pasangnya. Coba kita terima lagi ya telepon ini ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Baris. Mula Jakarta Baris. Jangan lupa jalan kita.
0: Siap, tetap semangat.
1: Siapa
0: Bang? Kayak mana? Siapa ini? Saya lupa lagi ini.
1: Mas Boy. Ya.
0: Oh Mas Boy. Oke. Gimana nih Mas Boy? Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah banget.
0: Mantap ya kan? Gimana lagi ngapain nih Mas Boy? Di rumah atau di kebun atau di mana nih?
1: Di rumah masih pulang dari kantor.
0: Baru pulang dari kampung?
1: Dari kantor.
0: Oh gitu. Gimana nih Mas Boy, siang ini mau puterin lagu apa nih? Atau mau gak minta lagu, kadang cuma mau ngobrol aja kita Mas Boy.
1: Bang Hari.
0: Iya.
1: Apa itu? Lagunya judulnya Papan Kawin ya.
0: Apa? Papan?
1: Papan Kawin ya, judul lagunya yang
0: Kapan Kawin?
1: Ya, kalau ada.
0: Oke, nanti coba kita carikan ya. Siapa yang nyanyi itu, Bang Boy? Siapa yang nyanyi itu?
1: Khusus untuk Bang Dudi, untuk Kak Piala yang bangun.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bang Hari, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Indah Abang, Kak Selfie, Bang Pedri, Bang Budi, Bang Cipu, Pak Jamil lagi malu banget.
0: Iya.
1: Pak Jamil gimana Bang?
0: Gimana?
1: Sajamu di mana rumahnya dia pada
0: itu nanti kita, kalau nelpon lagi atau Pro Dangdut besok harus kita tanyakan itu ya di mana rumahnya ya.
1: Kebentuknya di Badak Bang.
0: Nah, karena Mas Boy kayaknya mau bertamu ini ya.
1: Iya, karena
0: sebenarnya di Herbada. Oke, siap. Nih pasti Kak Jamilanya dengar ini. Nanti mungkin dikabarinnya itu di mana itu. Oke, Mas Boy, gimana?
1: Lagu saja perang.
0: Oke, nanti lagunya coba kita putarkan ya, Mas Boy ya.
1: Lagunya Kapan Kawin ya, Pak?
0: Kapan Kawin ya?
1: Kapan Bang Mus, Bang Amir. Bang
0: Herman
1: di AS Bangun ini.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ya Mas Boy ya. Saking semangatnya dia ini. Saya aja ya sampai semangat ini saya mendengarkannya. Kita dengarkan lagi nih ya. Lagu berikutnya ini yang dari, ini pesanan khusus ini kayaknya dari Kak Viola buatnya Bang Budi ya. Coba kita dengarkan ya.

tubuh tetap sehat, lakukan kebiasaan berikut. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak makan buah dan sayur, minum air putih yang cukup, berolahraga minimal 30 menit setiap hari, tidur yang cukup, hindari rokok dan alkohol, kelola stres dengan baik, dan rutin memeriksakan kesehatan. Langkah-langkah sederhana ini mampu mencegah berbagai penyakit tidak menular yang kini semakin banyak dialami masyarakat.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Taking On, tak terasa ya kebersamaan kita di Pro Dangdut sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, setiap senandung, dan setiap senyum yang semoga semakin semangat ya. Yang tadinya ada setiap senyum yang sempat hadir lewat lagu-lagu yang kita putarkan hari ini. Ada juga canda tawa yang sempat kita obrolkan ya di interaktif kita hari ini. Semoga hari Anda semakin berwarna dan tetap penuh semangat. Saya Ari, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat berkarya, dan terus jadikan musik sebagai sahabat dalam setiap langkah. Ya, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kebersamaan Anda di Pro 1 RRI akan dilanjutkan oleh Kak Yati ya, yang telah siap menemani Anda dengan beragam informasi dan hiburan menarik. Saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat RRI, pendengar RRI hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas. Salam hangat dari kami di RRI.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Untuk saat ini bersama saya Yati mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar ya, edisi Sabtu 1 Agustus 2026 dengan Lintas Informasi.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan sosial yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat. Pada Jumat 31 Juli 2026, lembaga tersebut menerima permohonan bantuan biaya pengobatan dari Nia Rahmadani, warga Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, yang tengah menjalani perawatan akibat penyakit tumor ganas. Permohonan diajukan langsung oleh Bunda Nia Yetnawati dengan membawa berkas pengajuan ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Setelah menerima permohonan tersebut, Baitul Mal segera melakukan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku. Bantuan yang akan disalurkan berasal dari Senif Miskin melalui program bantuan penyakit kronis dengan nilai sebesar 5 juta rupiah. Penyaluran bantuan dijadwalkan berlangsung pada Senin 3 Agustus 2026. Kasubag pengumpulan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Kamarudin Esos yang mewakili Ketua Baitul Mal Aceh Tengah, Insinyur Azkia Umar ST mengatakan pihaknya berupaya memberikan pelayanan yang cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Kamarudin, pihaknya berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan biaya pengobatan Nia Ramadhani dan menjadi wujud kepedulian Baitul Mal terhadap mustahik. Ia juga mendoakan agar Nia segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitul Mal menjelaskan seluruh proses bantuan tetap melalui tahapan verifikasi agar penyalurannya tepat sasaran dan akuntabel. Nia Ramadhani juga tercatat pernah menerima bantuan serupa pada tahun 2025. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar. serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

Ya, selamat sore pendengar RRI Tangerang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui Pro 1 RRI Tangerang di 93 MHz. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai mengenai sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pendengar ya, di program Green Radio untuk sore hari ini pendengar, yaitu transformasi ramah lingkungan. Saat ini pendengar, isu lingkungan bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun komunitas tertentu pendengar ya. Perubahan iklim, meningkatnya sampah plastik, pencemaran air, hingga berkurangnya kawasan hutan merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama pendengar. Namun kabar baiknya, perubahan besar selalu diawali dari langkah-langkah kecil pendengar ya. Mengurangi sampah, menghemat energi, menggunakan produk ramah lingkungan, hingga menjaga kelestarian alam adalah bentuk transformasi yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Nah pendengar, sebenarnya apa sih

0: mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, pendengar. Nah, dan juga mematikan lampu ketika tidak digunakan, ya seperti itu ya, dan juga menghemat penggunaan air dan juga menanam pohon atau tanaman di pekarangan rumah. Ya, pendengar, untuk transformasi ramah lingkungan ini, kenapa ya kok kita harus peduli gitu ya, mengapa gitu kan. Nah, perubahan iklim sudah mulai dirasakan nih pendengar. Ya, kadang-kadang cuaca ekstrim gitu kan, kadang-kadang siang terik tapi sorenya hujan gitu kan. Nah, beberapa dampaknya pendengar, antara lain cuaca semakin tidak menentu pendengar ya, suhu udara semakin meningkat, curah hujan ekstrim, resiko banjir dan longsor meningkat, dan juga kekeringan di beberapa daerah. Ya pendengar, seperti di kawasan Tanah Gayu sendiri pendengar ya, kelestarian hutan memiliki peran yang sangat penting. Nah, hutan menjadi penyangga sumber air, menjadi habitat satwa, menjadi penjaga kualitas udara, dan juga menjadi penopang pertanian kopi Gayo pendengar. Nah, apabila hutan rusak, maka bukan hanya lingkungan yang terdampak pendengar ya, tetapi juga ekonomi masyarakat. Ya pendengar, selanjutnya kebiasaan sederhana ya, atau transformasi hijau di rumah. Nah, bagaimana kebiasaan sederhana yang dapat kita terapkan di rumah setelah pariwara berikut.
1: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: teman baru sana ngajak main game online.
1: Teman baru dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game, tapi dia baik kok, Nah.
1: Sanum, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanum nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin nggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanum.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih juga dengan program Green Radio pendengar ya, dengan tema transformasi ramah lingkungan. Ya pendengar, ada banyak kebiasaan sederhana pendengar ya, yang bisa kita terapkan mulai dari rumah. Yang pertama, mulailah menghemat listrik. Nah, cara-caranya mungkin bisa menggunakan lampu LED dan cabut charger setelah digunakan, dan juga matikan televisi apabila tidak ditonton pendengar ya. Nah, yang kedua, ada hemat air pendengar ya, seperti tutup keran dengan baik, gunakan air bekas mencuci sayur untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Ya, pendengar, selanjutnya ada kurangi sampah plastik pendengar. Ya, untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai, mungkin pendengar kita bisa menggunakan botol minum isi ulang ya, dan membawa kotak makanan sendiri. Ya, menggunakan sedotan stainless dan juga tas kain pengar untuk menghemat atau mengurangi pemakaian sampah, pemakaian plastik sekali pakai seperti itu pendengar ya. Kemudian mungkin kita juga bisa memisahkan sampah. Ya, pisahkan antara sampah organik, sampah dengan anorganik, dan juga dengan sampah B3. Nah, pendengar, sampah organik ini dapat diolah menjadi kompos pendengar ya. Ya. Green Radio atau Go Green di tempat kerja, budaya ramah lingkungan juga bisa diterapkan di kantor lo pendengar. Contohnya seperti mengurangi penggunaan kertas, memanfaatkan dokumen digital, menggunakan tumbler, mematikan AC ketika ruangan kosong, dan menanam tanaman di area kantor. Lingkungan kerja yang hijau akan menciptakan suasana yang lebih sehat dan nyaman. Ya pendengar, Tanah Gayo dikenal sebagai kawasan dengan kekayaan alam yang luar biasa pendengar ya. Mulai dari Danau Lutawarnya, hutan pegunungan, perkebunan kopi, hingga sungai dan mata air pendengar. Semua ini merupakan kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Nah, bentuk kepedulian masyarakat ini dapat dimulai dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pembakaran hutan, tidak menebang pohon secara ilegal, mendukung penghijauan, dan ikut menjaga kawasan wisata tetap bersih pendengar ya. Ya pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan fakta menarik terkait transformasi hijau gitu pendengar ya, setelah lagu ini.
1: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya pendengar, tahukah pendengar RRI Takengon, satu pohon dewasa mampu membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Mendaur ulang 1 ton kertas dapat menghemat banyak pohon, lo pendengar, air dan energi dibandingkan memproduksi kertas baru. Menggunakan botol minum isi ulang dapat mengurangi ratusan botol plastik sekali pakai setiap tahunnya. Pendengar, menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon atau membersihkan sungai, pendengar ya. Lebih dari itu, menjaga lingkungan adalah tentang membangun kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Transformasi ramah lingkungan tidak harus dimulai dari langkah besar. Mulailah dari hal-hal sederhana, dari rumah sendiri, dari lingkungan sekitar, dan dari diri kita masing-masing. Karena setiap orang mengambil satu langkah kecil untuk bumi, maka bersama-sama kita akan menciptakan perubahan yang besar bagi masa depan. Pendengar, kita cukupkan untuk program kita Green Radio di sore hari ini, pendengar, dan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Green Radio. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Takengon 93 MHz, radio yang menginspirasi, mencerdaskan, dan menjaga semangat untuk mencintai lingkungan. Salam Lestari, salam hijau, dan selamat sore.
1: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.
2: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung? Aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
3: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia!

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ya balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
4: Ya baik pendengar, kami hadirkan satu informasi hiburan di ruang dengar Anda. Nona rilis Hong angkat budaya transportasi Indonesia dalam single terbarunya. Nona merilis single terbaru berjudul Hong sebagai karya terbaru menjelang peluncuran album perdana mereka Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pra-album yang memperkenalkan arah musikal sekaligus konsep utama album Iceland Girl. Single Hong dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Iceland Girl yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2026. Album perdana itu akan memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta karakter khas grup tersebut. Melalui Hong, Nona mengambil inspirasi dari budaya transportasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lagu ini menggambarkan keramaian jalanan melalui berbagai elemen khas, termasuk suara klakson dan fenomena Om Telolet Om yang sempat dikenal luas. Pesan yang ingin disampaikan Nona adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia. Unsur tersebut kemudian dipadukan dengan nuansa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah dinikmati. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Program Karya Bakti TNI Kodim 0113 Gayulwes tahun anggaran 2026 di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayulwes resmi ditutup melalui upacara di lapangan Pancasila Jumat 31 Juli 2026. Penutupan tersebut menandai berakhirnya rangkaian kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang telah berlangsung selama satu bulan. Dandim 0113 Gayulwes Letkol Amfam ARM Fran Desiavan Eka Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak termasuk personel TNI, Polri, dan masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan program tersebut. Menurutnya, karya bakti TNI merupakan bentuk dukungan nyata kepada pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmat Akengon untuk mendengarkan kumandang azan asar.

وأكبر. أشهد.

أشهد

زان، فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sya'a minkum fal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Ya baik, mendengar penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait anggaran program makan bergizi gratis MBG. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Ditanya awak media, apakah pemerintah akan menggali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari MK. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK. Ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gini Nasional BGN Sudaryono. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara atau TB Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Putusan nomor 40 garing PUU 26/2026 diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Pendengar, selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh.
0: FYI, for Yay Info.

0: Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terus berkomitmen memantau perubahan iklim melalui pengukuran konsentrasi gas rumah kaca yang telah dilakukan sejak tahun 2004 di Stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW Bukit Koto Tabang, Sumatera Barat. Stasiun yang berada pada koordinat 0,20 lintang selatan dan 100,32 bujur timur dengan ketinggian 864,5 meter di atas permukaan laut ini menjadi salah satu lokasi strategis untuk memantau kondisi atmosfer di kawasan tropis. Data yang diperoleh dari stasiun tersebut berperan penting dalam mendukung penelitian perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam pelaksanaannya, BMKG menggunakan dua metode pengukuran konsentrasi gas rumah kaca, yaitu metode otomatis direct method atau metode manual sampling method. Untuk metode otomatis, BMKG memanfaatkan analyzer Picaro G2401 yang menggunakan teknologi cavity ring down spectroscopy atau CRDS. Teknologi ini mampu melakukan pengukuran konsentrasi rumah kaca secara akurat dan berkesinambungan sehingga menghasilkan data berkualitas tinggi untuk pemantauan atmosfer. Sementara itu, metode manual dilakukan menggunakan air kit flash sampling, yaitu pengambilan sampel udara yang kemudian dikirim ke Laboratorium Nasional Ocean and Atmospheric Administration di Amerika Serikat untuk dianalisis lebih lanjut. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas dan validitas data yang dihasilkan. Melalui pemantauan yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade, BMKG berkontribusi dalam penyediaan data ilmiah mengenai perkembangan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam memahami dampak perubahan iklim, menyusun kebijakan mitigasi, serta mendukung kerjasama internasional dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: pun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwin Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia perkuat sinergi publikasi program. Berikutnya, kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksumawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja Banda Aceh. RRI Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra strategis, salah satunya Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kepala RRI Banda Aceh, Muhsin Zain, bersama jajaran melakukan audiensi dengan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Agus Kusaini, di kantor Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat kerjasama antara kedua lembaga, khususnya di bidang publikasi dan penyiaran informasi. Dalam pertemuan itu, Muhsin Zain menyampaikan bahwa RRI Banda Aceh terus bertransformasi sebagai media publik yang tidak hanya menghadirkan siaran radio, tetapi juga memperluas jangkauan informasi melalui berbagai platform digital. Menurutnya saat ini RRI telah mengembangkan layanan informasi berbasis multiplatform, mulai dari portal berita rri.go.id hingga berbagai media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2: Program-program RRI apalagi yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya, bisa disupport seperti itu.
1: Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Agus Kusaini menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan Bank Indonesia selama ini terus membangun kemitraan dengan berbagai media, termasuk RRI Banda Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, edukasi keuangan, pengendalian inflasi, pengembangan UMKM, hingga program-program strategis Bank Indonesia. Agus berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin luas, cepat, dan mudah diakses melalui berbagai platform milik RRI. Melalui audiensi ini, RRI Banda Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Aceh berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang edukatif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Sindri Novita melaporkan.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu Warga Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Siameo, Siamolex berkolaborasi dengan penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Dinas Pendidikan Aceh terus memperkuat langkah menuju pendidikan berkualitas melalui sinergi bersama Simeo Simolek dalam penguatan kompetensi guru serta pengembangan pembelajaran jarak jauh PJJ. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Syarwan Joni menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan inovasi pembelajaran, meningkatkan kapasitas pendidik, serta memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik di Aceh.
7: Harus guru yang di depan ini, ya. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran dengan cara berpikir kritis, computational thinking. Nah, seperti ini. Jadi dan itu yang hari sekarang ini sedang dikembangkan oleh sehingga bagaimana penerapan STEM itu bisa diterapkan oleh guru kan seperti.
6: Adapun dengan guru yang semakin kompeten dan teknologi yang dimanfaatkan secara optimal, dapat terwujudnya pendidikan yang adaptif, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju dataran tinggi Tanogayo. Ditetapkan sebagai salah satu program pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Gayo Luwes akan mulai pembangunan pada tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sarin.
8: Kabupaten Gayo Luwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Luwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Luwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menit

0: administrasi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
1: Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis, sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
0: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan penyaluran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya, baik mendengar RRI Takengon, demikian telah kita ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh Lintas 17. Informasi berjaringan Sekorwil 17 Aceh mendengar ya. Dan pendengar untuk saat ini kita masih di Gayo sore ini pendengar ya. Dan pada pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan lagu-lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Ya pendengar dari Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Masih duduk aja. Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

0: Traveling ke Takengon belum sah jika tidak ke masjid satu ini. Yaps, Masjid Aguru Hama Takengon. Masjid kebanggaan masyarakat Gayo ini terletak di Desa Takengon Barat, Jalan Merah Mesa, Kecamatan Lutawar. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar dan termegah di Aceh Tengah. Masjid ini didirikan pada tahun 1969 dengan luas 1431 meter persegi. Dengan kapasitas yang cukup besar, Masjid Aguru Hama Takengon mampu menampung sekitar 2000 jemaah. Keberadaan masjid ini sangat strategis loh, karena terletak di pusat kota Takengon sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan ibadah. Takengon sendiri dikenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di Indonesia. Selain itu, kota ini juga menjadi tujuan wisata karena keindahan Danau Lutawar yang mempesona.
1: Jadi buat sobat yang lagi main ke Takengon, jangan lupa ke masjid satu ini ya.

93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, semoga berbagai informasi, inspirasi dan hiburan yang telah kami hadirkan bermanfaat serta menambah semangat dalam menjalani aktivitas. Pendengar, tetaplah bersama RRI Takengon karena setelah ini akan kami hadirkan, kami temani waktu senja Anda melalui program Harmoni Senja di RRI, menghadirkan alunan musik daerah yang menenangkan, informasi ringan serta suasana hangat untuk mengakhiri hari. Pendengar, langsung saja kami hadirkan lagu Gayo di ruang dengar Anda, Sesilon Ervan Cehkul.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

0: baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, masih akan kami hadirkan lagu-lagu Gayo di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Tanah Gayo surga di atas awan. Dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dan laut tawar yang biru serta udara sejuk yang menenangkan. Gayo bukan hanya sekedar nama, tetapi identitas yang penuh dengan pesona.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta pendengar ya. Pendengar, Tirto ID, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Unggahan tersebut disebarkan oleh media sosial Facebook ya. Unggahan tersebut memperlihatkan poster dengan narasi resmi terbit bantuan dana pensiun tahap pertama 2026. Dan pengunggah juga memberikan keterangan bahwa pencairan dilakukan mulai bulan ini tahun 2026 dan akan dipilih sebanyak 20 orang penerima bantuan setiap bulannya. Dan pendengar, adapun pendaftaran dan informasi lebih lanjut diklaim dilakukan melalui inbox atau pesan langsung kepada pengunggah. Ya, hasil cek fakta pendengar untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto menelusuri akun pengunggah klaim. Di situ ditemukan informasi bahwa akun tersebut hanya memiliki 13 pengikut dan baru saja mengganti foto profil dengan tulisan pensiunan sejahtera pada 24 Juli 2026. Dan pendengar, dari situ diketahui bahwa akun tersebut bukan akun resmi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Adapun lembaga utama yang mengelola bantuan dan dana pensiun di Indonesia adalah PT Taspen Persero, PT Asabri Persero, dan BPJS Ketenagakerjaan. Ya pendengar, kesimpulan untuk cek fakta di sore hari ini pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 bersifat salah dan menyesatkan. Informasi yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai Sobat RRI, tahukah kamu ikan mas di Tanah Gayo disebut dengan ikan bawal? Orang Gayo menyebut ikan mas yang berwarna abu-abu dengan sebutan ikan bawal. Nah, jika ikannya berwarna kuning atau keemasan, barulah disebut dengan ikan mas. Perbedaan utama ikan bawal dan ikan mas terletak pada bentuk tubuh, warna, ukuran, dan habitat. Jika ikan bawal bentuk tubuh oval dan pipih ke samping menyerupai ikan piranha, maka ikan mas lebih ramping dan memanjang. Untuk warna ikan bawal umumnya gelap atau keperakan dengan ujung sirip merah. Sedangkan ikan mas punya warna yang lebih beragam, seperti merah, keemasan, ataupun putih. Habitat ikan bawal bisa di air tawar ataupun asin. Namun, jika ikan mas hanya ada di air tawar. Orang Gayo sendiri sangat menggemari ikan tawar satu ini. Biasanya, mereka mengolahnya menjadi masakan khas Gayo, baik itu asam jing ataupun pengat. Jadi, buat sobat yang lagi main ke dataran tinggi Tanah Gayo, jangan kebingungan lagi ya. Ini ikan mas atau ikan bawal.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah gerumbe sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu salat maghrib pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda sebelum kita bergabung bersama Masjid Tengku Ruhama Takengon.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, toh, Mas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

العلم ما لك من الله من ولي ولا واق.

لكل أجل كتاب.

boy.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya baik, pendengar RRI Talk Echo dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Talk Echo dan sekitarnya. Dan pendengar, pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan Budi yang pastinya masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral. Saya Yati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang, pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterampilan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tiongkok, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan ke depannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan.

0: Banda Aceh mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari janji. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya

0: kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Hamenang Wancara Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
2: Tadi habis makan bareng sop ayam.
3: Gimana kesannya?
2: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrone Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Sabtu 1 Agustus 2026, dan bersama Budi juga di sini pendengar, tentunya yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
1: Ya, baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Waktu Amanah yang Sering Terlupakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga waktu, amanah yang sering terlupakan. Waktu adalah amanah besar yang Allah berikan kepada manusia. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Namun banyak di antara kita yang lalai dan menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini menegaskan bahwa waktu adalah ujian. Orang yang tidak memanfaatkannya dengan iman, amal soleh, dan nasihat kebaikan akan merugi. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga mengingatkan kita bahwa waktu luang adalah kesempatan emas untuk beribadah, menuntut ilmu, bekerja dan berbuat baik. Sayangnya, banyak orang yang menyia-nyiakan hingga akhirnya menyesal. Menjaga waktu berarti mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga waktu dengan mengatur jadwal dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Mengutamakan ibadah, menjadikan sholat sebagai pengingat waktu. Menghindari perbuatan sia-sia seperti gosip, malas, atau menunda pekerjaan. Serta mengisi waktu dengan amal kebaikan seperti membaca Al-Quran, menolong sesama, atau ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan waktu sebagai amanah yang harus kita jaga. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita akan menghindarkan diri dari kerugian, meraih keberkahan hidup, dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga waktu, mengisinya dengan amal soleh, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian pendengar, tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjaga Waktu Amanah yang Sering Terlupakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Iya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Sembari kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, kita lanjut terus dengan rangkaian lagu-lagu religi di malam hari ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 di program Ruang Komunitas ya. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol di malam hari ini bersama generasi-generasi hebat dalam dunia bela diri di Aceh Tengah nih khususnya. Nanti kita akan berbincang terkait dengan Kempo ya. Mungkin di antara pendengar semua ada yang hobi bela diri atau ingin mempelajari bela diri lebih dalam lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini pendengar, dengan tema kita yaitu mengenal lebih dekat Sorinji Kempo, membangun generasi berprestasi di Aceh Tengah ya. Ada Maulana Azri selaku Ketua Dojo Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Azri.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Azmi Akil selaku Sekretaris nih Dojo dari Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, ini cerah-cerah semua wajahnya malam hari ini ya. Terus ada yang paling kecil nih adik kita, ada Ataya selaku atlet berprestasi dari Aceh Tengah. Selamat malam juga Ataya.
3: Selamat malam juga Bang.
0: Sehat ya?
3: Sehat Bang.
0: Oke baik. Nah kalau kita berbicara Kempo ini pendengar, bukan sekedar olahraga bela diri ya, tetapi juga sarana pembentukan karakter yang mengajarkan disiplin, hormat juga, kepedulian serta semangat untuk terus berkembang. Nah melalui latihan yang terarah, para Kensi ini juga tidak hanya diasah kemampuan fisiknya, tetapi juga dibentuk untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu memberikan kontribusi positif terkhususnya bagi masyarakat ya. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan sejarah dan perkembangan Kempo di Aceh Tengah seperti apa, sistem latihannya seperti apa, dan apa yang membedakan Kempo dengan bela diri yang lain nanti apa, itu nanti akan coba kita bahas. Dan juga bagaimana pembinaan generasi atlet-atlet muda yang ada di Aceh Tengah terkait dengan prestasi-prestasi nanti yang sudah dicapai apa saja sejauh ini. Dan kita coba akan ngobrol dulu deh sama Bang Ketua nih, ada Azri nih. Ya, kalau berbicara Kempo di Aceh Tengah ini kalau boleh dijelaskan sejarah berdirinya tahun berapa sih Kempo di Aceh Tengah nih Azri?
1: Aduh, Kempo sendiri di sini udah dari 88 gitu.
0: Oke. Kenapa tertarik dengan Kempo?
1: Ya, kalau saya sendiri, menurut saya, Sorinji Kempo lebih lengkap, bela diri yang lebih lengkap daripada bela diri yang lain. Okay. Kalau menurut saya, karena di Kempo sendiri dia bukan tentang pukulan, tendangan, tapi di situ kita tahu gimana hierarki kita sama atasan, bagaimana kita bisa menghargai yang lebih tua dan lebih istilahnya junior. Jadi kita di situ sebagai keluarga dan saling menghargai. Satu lagi, Kempo sendiri bukan cuman seperti apa kayak berkelahi aja. Yeah. Nah, kita kan di sini untuk biar menghindari pembulian Bang.
0: Betul sekali. Tahun berapa awal mula mengikuti Kempo?
1: Untuk saya sendiri di tahun 2010 waktu kelas 3 SMP.
0: 2010 3 SMP ya. Sekarang sudah menikah kah? Atau sudah berkeluarga kah atau bagaimana?
1: Belum masih. Belum ya.
0: Saya pikir sudah berkeluarga ya. Yeah. Nah, kalau Azmi sendiri kenapa menyukai Kempo dan awal mulanya tahun berapa mengikuti Kempo di Aceh Tengah nih?
2: Untuk Akil sendiri awal mulanya masuk Kempo itu karena ada abang yang duluan masuk.
0: Oke. Okay.
2: Jadi karena orang tua juga lihat saya keluyuran gak jelas, gak tahu kemana, gak ada yang ngeliatin. Jadi orang tua pun langsung lah ikutin aja langsung kayak abang aja gitu, biar sekali urus gitu. Jadi ada juga yang perhatiin, kan sana banyak pelatihnya, sekaligus ada abangan juga gitu.
0: Yang membedakan dengan bela diri yang lain selain Kempo ini apa yang bikin tertarik sebetulnya?
2: Kalau menurut Akil sendiri, kalau Kempo ini kita gimana caranya menangkis tapi kita nggak tersakiti.
0: Oke, itu berarti ya, atau mungkin ada hal-hal lain kenapa menyukai Kempo? Selain teknik-tekniknya tadi mungkin? Apa mungkin karena siswa-siswinya ada yang cantik?
4: Malah tertinggal kan sendirian saat ada polisi.
2: Untuk Akil sendiri nggak ada ketertarikan khusus. Yang jelas intinya Kempo itu beda dari yang lain, keren lah pokoknya.
0: Baik ya. Cuman kebanyakan kalau kita berbicara realita di lapangan, orang ikut bela diri itu cuman sekedar gaya-gayaan supaya terlihat, oh aku pinter nih bela diri nih, semua orang diajar ya, jangan kayak gitu. Maksudnya alangkah lebih bijaknya kalau kalian menguasai teknik-teknik dan juga ilmu-ilmu bela diri itu digunakan sebagaimana mestinya dan harus dalam keadaan terdesak begitu ya. Jangan semena-mena terus langsung dikeluarkan gitu ya. Nah kalau Taya sendiri saya lihat paling muda di sini nih. Dari tahun berapa mengikuti Kempo di Takengon nih?
3: Taya masuk Kempo pada tahun 2000, awal 2020 bang. Pas masih di kelas 4 SD. 4 SD atau kelas 5 SD itu bang.
0: Sekarang sudah kuliah kah atau apa kegiatan sekarang?
3: Masih kelas 3 SMA bang.
0: SMA kelas ya, 3 bang.
3: Masih pendidikan.
0: Sejauh ini ngikutin Kempo, kejuaraan-kejuaraan apa saja yang sudah diikuti Taya?
3: Taya udah ikut 3 kejuaraan. Pertama yang Taya ikuti yaitu Popda Aceh pada tahun 2024 di Aceh Timur. Kedua, saya udah ikut di bulan tahun ini, bulan 5, yaitu Prapora. Dan sebulan dari situ, saya telah ikut lagi di kejuaraan Kejurnas Wil, Sumatera, di Sawah Lunto, di daerah Padang.
0: Di Sumatera Barat ya?
3: Iya bang.
0: Ya, memang tertarik begitu aja dengan Kempo, atau memang seperti Akil tadi, ada abang sebelumnya yang sudah gabung, atau bagaimana?
3: Pertama, saya dulu bang, emang tepinya ikut bela diri apa aja dulu pertama ya bang kan? Emang pertamanya minta ke orang tua ikut bela diri, tapi nggak tahu mau kemana. Jadi orang tua cari saya bela diri bang kan. Ternyata orang tua ada kenalan di Kempo, jadi saya dimasukkan. Pertamanya saya kan kurang suka bang, karena kan masih pertama masuk. Ternyata setelah berlatih lagi bang kan, ternyata enak di Kempo. Ada rasa persaudaraannya, teman-temannya pun enak. Kita bang.
0: Oke. Azri, ini untuk sekretariat Kempo sendiri di Aceh Tengah di mana nih sekretariatnya?
1: Lokasi kita di depan Gor Bulu Tangkis bang.
0: Gor Bulu Tangkis ya.
1: Yang di dekat kantor keuangan. Oke. Sebelah lapas.
0: Itu latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu 3 kali, hari Senin, Rabu, dan Sabtu.
0: Oke. Selain latihan fisik, apa aja yang di tempat tadi seperti yang sudah disampaikan Akil tadi? Ada mungkin pembinaan mental dan karakter bagi para siswanya. Ini seperti apa yang diberikan oleh pelatih yang ada di sana gitu, selain latihan fisik tadi?
1: Ya seperti kita lah mengajar adik-adik yang lain bang. Mengajarkan tidak boleh membuli sesama dan selalu saling melindungi lah bang. Selalu melindungi satu sama lain dan gak ada yang namanya sesama Kempo tuh sombong. Misal ketemu di jalan harus disapa. Kayak gitu kami ajarkan tata kramanya gimana, ketemu sama orang tua gimana. Dan yang umur lebih, kan zaman sekarang kan banyak main gadget ya bang
0: ya,
1: kami kan mengajarkan adik-adik tuh jangan sering main HP, main nonton YouTube apa. Kecuali memang kebutuhan sekolah sebisanya aja. Dan kami juga membuat mental adik-adik itu jadi berani, misalnya di sekolah lebih pede lah dia, percaya diri dia bang untuk maju ke depan, tampil biar lebih kita bilang susah bersosial, jadinya di sana mudah bersosial.
0: Betul ya, apalagi sekarang udah di dunia digital seperti saat ini. Ya seharusnya sih lebih banyak kegiatan-kegiatan yang positif ya, yang lebih banyak dilakukan gitu. Kayak ya ini ikut Kempo tadi, apalagi malam-malam saya sering lihat itu di Jalan Lintang udah balap-balap liar ya kan. Pokoknya berbagai macam lah kegiatan anak muda. Jadi diusahakan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positifnya daripada kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya begitu ya. Nah kalau berbicara sosok yang paling menginspirasi perjalanan sampai menggeluti Kempo ini apa? Siapa nih yang jadi sosok inspirasi kalau boleh tahu?
1: Sosok inspirasi saya ya simpai-simpai senior semua yang seperti simpai Andi, simpai Edi, simpai Jo, simpai Harry. Dan mereka sosok yang mengayomi kami, merangkul kami di sana.
0: Oke. Kalau boleh tahu Akil yang paling muda berapa tahun yang ikut nih sekarang di Kempo yang paling muda?
2: Yang paling muda kita ada yang mulai dari TK bang.
0: TK ya?
2: TK sebagian udah ada juga yang masuk, dimasukin sama orang tuanya.
0: Itu cara ngaturnya gimana? Anak SD aja susah diatur kan, misalkan kita adalah 10-20 orang, ayo baris yang rapi ya, kita mau begini, kita mau begini. Ini anak TK gimana cara ngaturnya gitu?
2: Jadi karena masih TK biasanya kan orang tuh mikirnya untuk senang-senang ya bang ya. Jadi kalau kita, untuk kita ajak serius itu masih susah. Jadi kita mikirin kayak mana caranya latihan itu senang-senang aja dulu gitu bang. Jadi kita kenalkan lah secara mereka gimana mereka di sekolah gitu, kita ajarkan di tempat latihan. Mungkin sembari kita pakaikan alat-alat kempo gitu bang, kan kita kenalkan, oh ini gunanya ini, nanti kita pasangkan, itu mereka senang pasti itu bang, mereka langsung coba.
0: Oke. Ada nggak sih caranya nih, mungkin saya sebagai orang awam nih ngelihat dari kecil nih, misalkan anak udah SD gabung, oh ini kayaknya anak berbakat nih, oh ini kayaknya anak kurang nih, ini kayaknya bagus nih, tinggal dipoles dikit lagi udah jadi nih. Itu ada nggak trik-triknya dalam melihat karakter si anak ini, oh ini bagus nih kalau di latihan lebih giat lagi latihan, ini kurang, ini misalkan oh ini udah kelihatan nih bakatnya, itu ada tidak pola yang bisa kita lihat untuk mengenali si anak ini, oh ini ternyata bagus ini nanti kedepannya gitu, ada tidak?
2: Mungkin beberapa ada kelihatan bang, jadi kalau setelah dia latihan kita langsung nampak, oh ini gerakan dia bagus, dia memang sebagian langsung nampak.
0: Walaupun nggak semua orang.
2: Iya, walaupun nggak semua orang, cuman ada beberapa yang kita bisa langsung nampak, langsung kelihatan dia bang. Jadi di situ kita langsung kita poles lagi lah gitu bang. Langsung kita kasih space dia lain untuk latihan, karena dia untuk peluangnya dia lebih besar lagi bang kan. Betul, iya. Peluang yang lain juga lebih besar, cuman dia juga lebih besar lagi ketimbang yang lain.
0: Taya sendiri gimana nih, kan masih sekolah sampai saat ini ya. Awal mula gabung ini memang atas dasar keinginan sendiri atau memang ada paksaan dari orang tua atau bagaimana Taya?
3: Pas pertama masuk emang mau keinginan sendiri,
0: keinginan sendiri.
3: Tapi pas latihan pertama tuh emang banget kadang-kadang ada rasa bosan bang kan, karena emang baru awal bang kan, masih latihan dasar, pukulan gitu. Itu setelah naik tingkat bang, mendalami teknik dan jurus tuh bang kan, wah ternyata enak jurusannya bang. Temannya enak, apalagi pas dia jumpa pasangan yang pas. Itu kok udah main bang kan, wah enak kali bang.
0: Cara membagi waktunya bagaimana nih, apalagi kan masih sibuk dengan kegiatan sekolah, cara membagi waktunya bagaimana?
3: Karena saya pulangnya sekolah itu jam-jam 3 bang kan. Biasanya saya makan siang udah bawa bekal dari sekolah jam 12. Nanti pas pulang sekolah saya usahakan baik ke rumah dulu, ganti baju sama perlengkapan. Nanti saya habis siap asar bang kan, habis siap beribadah, langsung ke tempat latihan.
0: Oh, itu seminggu berapa kali latihan?
3: Kalau tayanya sekarang seminggu masih tetap 3 kali bang.
0: Seminggu 3 kali, mau itu ada event atau tidak ada event tetap 3 kali begitu ya?
3: Iya bang, soalnya kadang-kadang eventnya sekarang paling-paling mulai jam 2 atau jam 3, cuma bang paling event lain pun saya sisihkan waktunya.
0: Oke. Ini ada yang bertanya juga dari pendengar kita di malam hari ini nih, dari Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Ini jauh juga dari Jawa Tengah ini nanya, apa tantangan paling besar dalam mencetak generasi berprestasi di dataran tinggi Gayo? Ayo siapa yang mau jawab nih? Tantangannya seperti apa dalam mencetak generasi berprestasi nih untuk saat ini?
1: Tantangan sendiri nih bang, kalau menurut saya bang, mungkin waktu tadi ya bang, waktu, karena di sini kan ada yang daftar tuh, ada yang tabrak sama kelasnya, sama ngajinya dia kan. Jadi kita nggak efektif kok misalnya seminggu tuh 3 kali dan mereka malah datangnya cuma 2 kali atau sekali kan. Sebenarnya itu kurang efektif untuk kita. Tapi bagaimanapun kita selalu mendorong supaya bisa jadi efektif untuk mereka bang.
0: Kalau misalkan yang dijadwalkan seminggu 3 kali, ternyata realita di lapangannya dia seminggu cuma 1 kali datangnya. Ini apa dibiarkan begitu saja apa? Ya udah sih, kalau memang gak serius lebih bagus keluar aja gitu.
1: Kami sendiri bang, gak mungkin langsung melepas seperti itu bang. Jadi kami tetap mengayomi dan tetap kami mengajarkannya bang. Dan tapi dipisah aja bang, pertingkatan. Seperti misalnya yang SD, dan memang ada yang SD pun udah saboknya udah tinggi tingkatannya.
0: SD?
1: Ada yang SD. Jadi kita geser sama pertingkatan dia saboknya, persaboknya gitu.
0: Oke, jadi itu ya. Terkait dengan tantangan terbesar tadi, gimana supaya lebih difokuskan lagi mungkin ya,
1: yeah,
0: untuk anak-anak tadi yang misalkan rutin latihan seminggu sekali, gimana caranya dalam seminggu itu dia bisa full latihan seminggu 3 kali begitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Nah, apa nih yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini Akil nih?
2: Jadi
0: event-event kah atau apa nih?
2: Untuk sementara nih, untuk kedepannya kita ada event Pora.
0: Di mana tuh?
2: Pora di Calang.
0: Di Calang.
2: Aceh Jaya.
0: Itu kapan?
2: Untuk perkiraan waktunya kita masih belum jelas kapan. Yang jelas antara akhir tahun ini atau awal tahun depan.
0: Oke. Berarti kalau misalkan ada yang mau ikut gabung, datang langsung ke sekretariat kah atau ada sosial media yang bisa dihubungi Kempo?
2: Kita boleh langsung ke sekretariat, bisa juga lewat sosial media. Nanti kalau untuk sosial medianya Perkemi Aceh Tengah.
0: Perkemi
2: Aceh Tengah.
0: Aceh Tengah. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya juga karena mungkin terbatasnya durasi kita di malam hari ini juga nih, kita ke adik kita yang paling muda dulu nih, Taya nih, harapannya ke depan seperti apa nih khususnya Kempo di Aceh Tengah, atau mungkin ada target-target pribadi Taya sendiri yang belum tercapai sampai saat ini, apa kira-kira yang ingin dilakukan ke depannya?
3: Untuk target pribadi Taya, Taya ingin ikut lebih banyak event-event besar lagi bang. Event-event seperti ada kejurnas antar kota, kejurnas Popnas, ada juga untuk sekarang kepinginnya ikut PON.
0: PON
3: untuk kedepannya.
0: PON berapa tahun lagi ya? PON kalau nggak salah di NTT sama NTB deh ya, nanti ya.
3: Iya,
0: provinsi tetangga gitu, tetanggaan ya. Nah, Akil sendiri apa nih yang ingin dilakukan kedepannya, atau mungkin ada target pribadi yang belum terrealisasi, atau mungkin ada apa yang ingin dilakukan terkait dengan Kempo tadi?
2: Untuk Kempo sendiri kami masih cari-cari atlet-atlet baru yang berprestasi lagi ke depannya bang. Dan untuk Akil sendiri ada beberapa target yang belum tercapai, yaitu salah satunya ngikut kejuaraan tingkat-tingkat bergengsi lah bang, tingkat nasional.
0: Ya, sudah ada pernah keluar kah? Ke internasional mungkin, ke Singapura atau ke mana?
2: Kalau untuk tingkat internasional belum, cuman aku untuk nasional alhamdulillah udah pernah, cuman belum rezekinya aja, belum bisa medali.
0: Terkait dengan fasilitas, apakah sudah cukup memadai? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah gimana ke depannya biar lebih lengkap lagi fasilitas latihan kalian gitu?
2: Mohon juga untuk daerah lah, tolong dilihatin atlet-atlet Tengah. Aceh Tengah banyak yang berprestasi, cuman untuk sekarang permasalahannya selalu di anggaran.
0: Ya, mudah-mudahan Bapak Bupati kita mendengarkan malam hari ini.
2: Mudah-mudahan.
0: Atau Pak Kadispora, Pak Sekda ya, ini tolong dibantu adik-adik kita bagaimana supaya Kempo lebih besar lagi ke depannya di Aceh Tengah begitu ya. Terakhir nih sama Pak Ketua, gimana harapan-harapan ke depannya untuk Kempo di Aceh Tengah? Adakah target-target yang belum terrealisasi sampai saat ini?
1: Target-targetnya masih banyak ya Bang. Tapi harapan saya semoga Kempo lebih jaya lagi ke depannya.
2: Amin.
1: Dan lebih maksimal lagi kami mengajar adik-adiknya supaya bisa mencetak-cetak atlet-atlet baru untuk Aceh Tengah ke depannya, atau atlet Aceh lah kalau bisa. Ya.
0: Pesan-pesan untuk pemerintah daerah mungkin?
1: Pesan-pesannya mungkin itu tadi ya Bang. Lebih melihat atlet-atlet yang berbakat dan kalau bisa lebih
0: diperhatikan
1: lagi, gitu,
0: lagi. Terususnya masalah anggaran tadi. Nah, untuk adik-adik nih, adik-adik mungkin tadi untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja zaman saat ini, apa yang mau disampaikan Azri nih untuk adik-adik kita supaya mengurangi kenakalan-kenakalan remaja untuk saat ini?
1: Untuk kenakalan remaja saat ini, kalau boleh hindarilah pembulian, bullying, hindarin. Lebih baik kalau memang bisa bela diri, lebih baik membela yang lemah daripada harus kita yang menjadi sok kuatnya. Karena di atas langit masih ada langit lagi.
0: Betul sekali ya. Jadi itu dia mendengar, kurang-kurangin ya adik-adik nih mungkin yang masih sering membuli temennya. Ya. Jadi sebisa mungkin hindari, dan kalau memang butuh ya bisa belajar bela diri dari sekarang untuk meminimalisir pembulian tadi ya. Ya. Baik, kita cukupkan untuk dialog ruang komunitas pendengar di malam hari ini bersama rekan-rekan kita tadi. Ada Maulana Azri selaku ketua dojo, ada Azmi Akil selaku sekretaris, dan ada adik kita tadi Ataya selaku atlet berprestasi di Aceh Tengah. Dengan tema kita tadi mengenal lebih dekat Sorinji Kempo, membangun generasi berprestasi di Aceh Tengah ya. Boleh nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Okay, kita terkait dengan kegiatan-kegiatan Kempo juga, dan apa ada event-event besar nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi.
1: Siap.
0: Kita cukupkan pendengar semua dialog ruang komunitas di edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di dialog ruang komunitas di edisi selanjutnya. Saya Budi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Aceh Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Aceh sudah mencapai 90% dan ditargetkan rampung seluruhnya pada awal Agustus 2026. Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Aceh Kementerian PU, Sarifah Rahimah mengatakan, sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh ini dirancang menampung hingga 1.080 pelajar, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dalam satu kawasan terpadu yang juga dilengkapi dengan asrama. Di mana setiap jenjang memiliki 3 rombongan belajar pada setiap tingkat dengan kapasitas maksimal 30 siswa per kelas. Kawasan sekolah juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain ruang belajar, laboratorium, ruang komputer, asrama, kantin, dapur, ruang serbaguna, dan juga masjid. Seluruh fasilitas tersebut dibangun secara bersamaan. Kompleks sekolah ini juga dibangun di atas lahan seluas 9 hektar dari total luas kawasan 12 hektar. Sebagian lahan tidak dimanfaatkan karena konturnya berbukit. Nah, sebagai informasi, sekolah rakyat terintegrasi 3 Aceh saat ini sudah menerima siswa baru dan sedang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS terhadap 427 pelajar mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?

0: cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
0: Nah, gitu dong. Tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Pro 1 RRI Talking on Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam minggu nih, malam minggu ngapain kita? Biasanya malam minggu ngapain sih? Biasanya kalau bulan-bulan kemarin saya yang nemenin Kak Ana, atau mungkin Kak Ana yang nemenin saya, atau mungkin Kak Nur siapa yang nemenin gitu ya. Saya sendirian malam hari ini pas di awal bulan lagi tanggal 1 Agustus ya. Tega sekali kalian semua ninggalin saya sendirian malam minggu ya. Kalian pada malam mingguan, saya kerja di studio. Ya aduh, aduh. Malam minggu ayo pergi ke bioskop ya kan, bergandengan ame pacar nonton Cowboy. Kalau udah punya pacar sih enak ya. Makanya udahlah, daripada mau pergi kemana-mana juga pacaran ya kan, jalan-jalan keluar juga ujung-ujungnya ngeliatin orang pacaran, ya udahlah, mendingan kerja aja deh malam ini ya kan, sambil kita nyanyi-nyanyi bareng sama pendengar semua. Selamat malam mendengar semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Walaupun memang tadi sempat diguyur hujan sedikit, rintik-rintik ya, tapi saya pantau dari luar, ini dari kaca studio sepertinya sudah tidak hujan lagi. Jadi selamat malam semuanya, selamat beraktivitas. Yang lagi beraktivitas mungkin malam minggu jalan-jalan sama keluarga, atau jalan-jalan sama orang yang dicintai dan disayangi gitu mungkin ya. Selamat selamat jalan-jalan, selamat bermalam minggu. Yang gak ngapa-ngapain, ya udah kita karaoke aja malam hari ini ya. Kita tunggu, silakan yang ingin gabung, yang ingin nyanyi-nyanyi 082165854676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852 708252, yang ingin kirim-kirim salam melalui WA.

Saya bingung mau nyanyi lagu apa ini ya. Untuk opening nyanyi apa nih? Nyanyi apa ini ya kan? Ya udah. Nyanyi pokoknya nyanyi lah ya. Ini mengawali kebersamaan kita, perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Karaoke di Udara.

0: Sepertinya salah liriknya tadi di akhir tuh. Oke, selamat malam pendengar semuanya. Berjumpa kita di karaoke di udara di malam hari ini. Selamat bergabung, silakan. Yang ingin nyanyi-nyanyi gak perlu bagus-bagus suaranya. Yang penting asal berani aja untuk nyanyi. Sama-sama kita nyanyi. Gak usah, nanti kalau nyanyi suaranya jelek, nanti kayak gini. Gak usah. Kita untuk senang-senang saja nyanyi karaoke di udara malam hari ini. Halo, selamat malam karaoke di udara.
1: Selamat malam karaoke di udara.
0: Hai abah, malam minggu aye pergi ke bioskop.
1: Ke bioskop dengan ame pacar nonton koboy.
0: Nonton koboy. Jadi malam minggu ngapain abah?
1: Dengarin karaoke di udara dong.
0: Alhamdulillah. Hari ini kemana aja abah? Apa kegiatan hari ini?
1: Hari ini Abah ada kegiatan di rumah saja.
0: Di rumah saja ya?
1: Rumah saja ini.
0: Oke, tadi sempat hujan juga.
1: Hujan luar biasa. Biasanya kalau sudah hujannya seperti itu, pasca hujannya itu yang nggak mengenakan itu jalan masuk ke RRI-nya itulah.
0: Oh.
1: Itu yang nggak mengenakan itu, sampai kapan nanti itu saya timbunnya.
0: Waduh, itu sepertinya
1: jangan tergenang itu ya.
0: Iya.
1: Karena itu pinggirannya itu hari Kamis kemarin itu kan sampai ke depan RRI itu sudah saya babat sampai ke ujung sini.
0: Oh, ya, hanya pelan. Hari apa itu, Bah?
1: Hari Kamis pagi itu.
0: Oh, hari Kamis. Saya hari Kamis kemarin saya masuk malam sih, jadi nggak ketemu sama abah.
1: Iya, sendirian aja abah itu nggak agak panas.
0: Soalnya waktu sebelum bencana kemarin kan yang saya tahu abah rutin tiap hari Jumat pagi tuh keliling-keliling sama kawannya bersih-bersih.
1: Sekarang
0: nggak lanjut lagi bah?
1: Ini rencana sudah mau dipenuhi, kita ya, hidupkan kembali itu kan.
0: Iya. Oh, berarti
1: mau hidupkan kembali karena kemungkinan itu TPS 3R-nya pun barangkali sudah kita mau jalankan kembali kan.
0: Oh.
1: Walaupun jembatannya masih jembatan darurat ya.
0: Mau dijalankan itu kembali
1: kan,
0: ya.
1: Pasca banjir semalam kan putus jembatan untuk menuju ke TPS 3R kan itu.
0: Oh iya betul.
1: Makanya berhenti kegiatan itu.
0: Iya, betul.
1: Malam kita betulin, walaupun secara darurat ya, kita nunggu lah kalau nanti ada yang kemudahan untuk memperbaikkan secara permanen gitu ya.
0: Iya. Kenapa nggak diajak teman-temannya abah waktu hari Kamis kemarin?
1: Kebetulan lagi sakit. Yang CS yang paling rapat dengan abah sakit ya itulah.
0: Oh.
1: Karena setiap pagi abah kan ngantar cucu itu ke SMP itu, nah lewat situ, lewat RRI itu. Kenapa lewat situ? Karena kalau lewat dari sini, itu biasanya itu di Kemiri itu ya.
0: Ya.
1: Ah, itu macet itu gara-gara pertalite.
0: Ya.
1: Pertalite yang sangat sulit. Nah itu dia. Macet, makanya itu abah putar lewat situ setiap pagi. Jadi setiap pagi itu kan abah ini begininya semaknya ini, takut juga tabrak itu tikungan-tikungannya itu kan tikungan 1000 tikungan itu ya, mau ke RRI itu kan.
0: Iya.
1: Sudahlah abah.
0: Memang udah beberapa bulan ini luar biasa sekali orang-orang ngantri bensin ya.
1: Iya benar.
0: Itu yang di pom bensin Kemili aja kadang mau, waktu itu pernah saya lihat antriannya sampai ke lampu merah Simpang 4 coba.
1: Simpang 4 ya, bahkan lewat.
0: Lewat lagi. Luar biasa. Begitulah orang berburu.
1: Begitulah sulitnya kan.
0: Ayo abah karaoke yuk. Ayo karaoke abah.
1: Ya karaokean aja. Nah, siang tadi kan ini sudah sampai nggak kiriman tuh si Piola?
0: Apa tuh?
1: Adanya sih nggak kiriman yang tadi.
0: Kiriman apa nih?
1: Iya khusus nih dong untuk Mas Budi.
0: Oh tadi itu siang Pro Dangdut. Kalau semalam kan puisi.
1: Pada waktunya kirimannya itu pasti nyampe itu.
0: Ingin
1: ceritanya. Nah, beliau itu kepanasan katanya di Makassar ya.
0: Iya, memang di sana
1: sangat panas sekali katanya.
0: Udah berapa bulan nggak pernah hujan, Bah?
1: Iya, kalau menurut apa sih sebaiknya segeralah pindah ke Takengon. Kalau di Takengon tanpa AC kita sudah cukup kedinginan.
0: Jadi kita ajak ke Takengon gitu biar terkesan. Atau mungkin nanti saya yang ke Makassar lah biar sama-sama kepanasan nanti di sana.
1: Jangan ke sana. Malah jemput ke sana. Jemputin kemari nanti apa ikut jemputnya.
0: Siap, Abah. Ingin ku teriak ya. Indah pada waktunya. Semoga saja ya.
1: Iya, ya, gitulah.
0: Oke, nyanyi yuk, Abah.
1: Lanjut nyanyinya ya. Coba itu Teluk Bayurnya aja lah dulu.
0: Oh, siap.
1: Teluk Bayurnya sekali, coba kenangan lama itu.
0: Siap, ya. Abah. Kadang mau kirim-kirim salam, silakan, Abah.
1: Nah, itu siapa Mas Rahmatnya itu, di mana dia kan, yang itu biasanya nanti itu nongol itu.
0: Siap, bentar lagi Mas masuk
1: itu. Itu nongol nanti dia itu, yeah. Mas Bayu.
0: Okay, siap Abah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kayaknya asik juga itu dinyanyiin Teluk Bayur ya. Saya juga sudah lama gak nyanyiin Teluk Bayur, nanti kita nyanyiin deh. Siapa lagi di belakang Abah nih? Selamat malam, Karaoke di Udara.
1: Karaoke malam.
0: Halo, kok keresek-keresek suaranya ini?
1: Gak tahu juga nih, Bro. Suara Mas Bro ini jauh kali.
0: Posisi di mana sekarang, Mas Bro?
1: Ini lagi di halaman depan rumah ini.
0: Halaman depan rumah. Sudah jelaskah suara saya?
1: Sudah jelas, tapi agak jauh aja sih cuman.
0: Oh, oke. Gimana di sana, hujan kah?
1: Belum.
0: Belum?
1: Belum.
0: Berarti ada rencana mau hujan?
1: Gerimis-gerimis aja cuman baru.
0: Oh, di rumah aja lah ya. Gerimis-gerimis mau ngapain bro. Lagi?
1: Bro?
0: Ya, siap bro.
1: Ini aku gak seneng sama Abah ini.
0: Gimana?
1: Aku gak seneng sama Abah ini.
0: Kenapa tuh?
1: Kompor-kompor aja Abah ini.
0: Kompor meleduk.
1: Oh, Abah ini kompor-kompor aja Abah ini. Memang awak juga berani bilang Abah berani. Jadinya kan ikut berani juga awak. Salam okay. Sehat Abah.
0: Siap. Mau nyanyi kah Mas Bro? Ayo nyanyilah, saya pengen denger suaranya nih.
1: Ya ini lagi belum fit banget ini bro.
0: Kayaknya dari minggu-minggu kemarin belum fit terus.
1: Enggak, soalnya kan lebih gak fitnya kan semalam ini denger ini konsultasinya kok. Ini jadinya terus bicaranya sampai sekarang gak lancar lagi gitu. Saya lihat kemarin-kemarin tuh tegas, gagah, umah. Sekarang jatuh ini mentalnya.
0: Siapa
1: gara-gara
0: tuh?
1: Gara-gara apa pula tuh gak tahu lah. Mungkin gara-gara kipas angin kali itu ya.
0: Aduh, Bang Bayu, siap, boleh lah.
1: Gara-gara Abah itu, aku gak berani, Abah itu kompor-kompor aja.
0: Nah itulah, makanya jangan ikutan kompor-kompor juga.
1: Yang ikut juga ujung-ujungnya sih.
0: Nah kayak gitu, kalau jadi kayak gitu jadi inget mama-mama yang biasanya pada ngegosip, ngegibah tuh.
1: Ini gosipnya langsung aja sih sama yang bersangkutan. biar nggak dosa.
0: Langsung di depan orangnya gitu ya, jangan di belakang orangnya gitu.
1: Iya, di belakang orangnya kan dosa.
0: Ayo Mas Bro nyanyi.
1: Enggak, ini buat malam ini dan tambah belum AC-nya tuh. Ntar ini serangannya lebih gencar kayaknya nih.
0: Oh, tapi karena cuaca di luar dingin, jadi nggak perlu dingin-dingin lah AC-nya.
1: Semalam memang kurang dingin apa, bro? Tapi diperingat dingin juga tuh.
0: Itu tanpa...
1: Nggak capek, tapi gemeteran.
0: Itu tanpa diduga-duga, Mas Bro. Tiba-tiba mau baca puisi. Deng!
1: Nah, makanya sekarang disiapin dulu kipas angin tambah satu lagi.
0: Masalahnya nggak ada kipas angin di sini. Saya nggak ada kipas angin di sini.
1: Nah ini ditambah satu lagi, malam ini makin gencar serangannya kayaknya ini.
0: kita lihat aja nanti.
1: Karena lampu hijaunya makin terang kayaknya menyalanya.
0: Menyala bosku. Oke, okay. Ayo nyanyi.
1: Ya nyanyinya nih belum ada sini soalnya.
0: Ya udah kirim aja. Salam aja kalau gitu, kirim salam.
1: Ya salamnya buat yang nyeram semalam, buat salam sehat selalu kan, yang diserang pun juga sehat juga selalu.
0: Ayo lanjut.
1: Teman-teman pecinta RRI, pendengar RRI, juga sehat selalu juga. Salam sehat dari Bayu, Mas Tugas dan
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bang Bayu tadi, katanya salam untuk yang diserang sama yang nyerang. Ini maksudnya apa ini? Harus diperjelas lagi nih, salam untuk yang nyerang dan diserang ini siapa ya. Memang kalau udah ada Abah sama Bang Bayu ini, dua-duanya udah kayak kompor meleduk. Selamat malam, Karaoke di Udara.
2: Karaoke di Udara, Bang Budi.
0: Karaoke di Udara, Bang Amirun.
2: Iya.
0: Malam minggu Aye pergi
2: malam yang panjang
0: ke bioskop. Is. Gimana di sana? Ngapain aja hari ini kegiatan?
2: Di rumah aja nih Bang Budi, bersih-bersih ya kan.
0: Nggak ada ke kebun?
2: Kebun samping rumah aja.
0: Oke,
2: malam. Tanam ubi.
0: Apa ketahanan ketahanan pangan lah ya?
2: Iya, ubi jalar.
0: Terus apa lagi? Cabe.
2: Cabe ada dikit. Itu kacang koro.
0: Kacang koro, wah, iya ya. Jadi udah gak perlu beli lagi lah, itu tinggal ambil aja dari samping, tak misalkan mau masak.
2: Ya baru tanam di Bang Uji.
0: Mau masak misalkan pengen yang pedes-pedes, tinggal ambil cabenya dari samping ya kan.
2: Iya.
0: Terus ayo nyanyi kita apa ya, nyanyi apa nih?
2: Aku nyanyi gak bisa nih Bang Budi, suaraku pun gak anu nih.
0: Kemarin bisa.
2: Ini aja Bang Budi, bawa lagu dari Ari Lasso. Kerasa bisa Bang Budi.
0: Apa tuh Ari Lasso?
2: Lagunya apa ya? Hampa.
0: Aduh.
2: Oh, itu enak banget. Bang Budi bisa tuh.
0: Kupejamkan mata ini. Mencoba tuk melupakan. Oke lah.
2: Mantap.
0: Nanti kita coba boleh.
2: Siap. Iya, itu kan bisa Bang Budi.
0: Jadi kenapa ini gak ada yang mau nyanyi malam ini pada request semua? Aduh.
2: Inilah suaraku kayak nampaknya kurang tenaga nih.
0: Wah, itulah kurang istirahat karena faktor usia juga mungkin.
2: Iya.
0: Terlalu banyak minum kopi, terlalu banyak minum es terus.
2: Enggak Bang Budi, aku kalau es jarang. Kopi pun 1 hari 2 kali.
0: Terus kenapa?
2: Apa
0: karena memang
2: siang?
0: Apakah memang karena faktor cuaca kah atau seperti apa nih?
2: Memang kayak gitu rutin, siap sarapan pagi ngopi, siap makan siang ngopi. Kalau malam enggak.
0: Oh, 2 kali standar lah kalau 2 kali tuh.
2: Iya.
0: Kecuali kalau lagi ada lawannya mungkin lebih dari 3 kali.
2: Ya kalau begadang ya mungkin.
0: Kalau kata Pak Haji Roma Irama, jangan begadang kalau nggak ada perlunya.
2: Ya kalau ada perlunya seperti cari uang, dapat uang apa-apa ya, begadang.
0: Cuman kalau dengan alasan-alasan yang pengen begadang aja, ya ini ngapain begadang ya kan? Bagus tidur ya, aja sekalian. Kecuali kemarin pas lagi musim bola ya banyak yang begadang.
2: Iya, musim bola banyak rata begadang Bang Budi.
0: Iya, termasuk saya juga kemarin begadang waktu pas lagi bola tuh, musim bola kemarin.
2: Nonton juga Bang Budi?
0: Nonton, cuman kalau pas lagi jam dinas pagi gak berani saya nonton.
2: Iya, memang soalnya jamnya jam 2, jam 4 gitu.
0: Iya, jam 2, jam 4 kita dinas siaran pagi jam 5 ya kan. Nah, nanti bablas, waduh ngeri juga.
2: Hoyong
0: nanti siaran kan. Okelah nanti kita coba lagunya Ari Lasso, boleh nanti kita coba nih, kita kasih kesempatan.
2: Iya, itu bagus tuh Bang Budi, cocok tuh lagu itu.
0: Kita...
2: lagu-lagu model Peter Pan, Ungu, cocok buat Bang Budi, suara Bang Budi itu.
0: Siap, boleh nanti kita coba. Kita tampung dulu ini yang mau nyanyi dulu, nanti kita kasih.
2: Iya.
0: Salam-salam Kim, salam-salam silakan.
2: Salam-salamnya ini khusus untuk Bang Budi, khusus untuk Kak Piola, moga disatukan.
0: Amin.
2: Mohon Kak Piola buat puisi yang mantap-mantap, biar keringatan lagi Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Untuk Abah Patumba, Bang Mus, Bang Joy, ya selamat ini aja lah. Malam minggu.
0: Siap.
2: Itu aja Bang Budi. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Oke, terima kasih Bang Amirun.
2: Kembali. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak Sila, Mak Sada, Bang Herman, Bang Amir Mahmud. Ayo, ayo, ayo, ayo. Masa saya nyanyi sendirian. Selamat malam, Karaoke di Udara.
1: Karaoke di Udara, Bang Budi.
0: Halo.
1: Halo juga, Bang.
0: Oh, yes, ini dia, baru saya sebut tadi. Bang Rahmat, ayo, ayo, masuk, masuk, masuk. Gimana?
1: Bang Amirun tadi, Bang.
0: Bang Amirun tadi.
1: Yang kebanyakan, ya?
0: Di Tetunjung, Bang Amirun.
1: Oh, Tetunjung, ya. Salam kenal buat Abah juga di sana. Semoga sehat.
0: Iya. Gimana cuaca di sana?
1: Hujan tadi, Bang. Hujan berat lah nih, Bang.
0: Oh, di rumah aja berarti? Nggak ada pergi-pergi nih?
1: Iya, di rumah aja, ayo, Bang. Gimana mau hujan, Bang?
0: Ah, iya sih, betul juga ya. Ayo, apa lagunya nih, Bang Rahmat?
1: Coba dari Stinky, Bang. Mungkinkah?
0: Stinky, mungkinkah? Tetes air mata basahi pipimu. Pipimu apa pipiku? Pokoknya itulah ya. Oke, mungkinkah dari Stinky? Siap-siap, Bang Rahmat. Oke.

0: Ayo bang.
1: It is a matter.
0: Di saat kita akan berpisah.

0: Ini lagu udah lama banget, ini tahun 97 kalau gak salah ini lagunya ini. Stinky. Dulu Andre Taulani belum jadi pelawak, dia vokalis band dulu. Oke, Bang Rahmat, ada apa dengan lagu tadi? Memang suka aja atau mungkin ada sesuatu di lagu itu?
1: Yang pertama suka aja,
0: suka
1: Bang.
0: Suka aja ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan yuk kirim-kirim salam Bang Rahmat malam ini.
1: Ya, salam buat pendengar dimanapun beradaannya. Semoga sehat selalu Bang dan tidak ada kekurangan satu apapun.
0: Amin. Ada lagi?
1: Itu aja Bang.
0: Oke Bang Rahmat, salam sama keluarga semua di rumah, sehat-sehat semuanya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita enak sih lagu Stinky tadi, enak, legend itu lagunya, udah lama dari tahun 96 apa 97 ya. Selamat malam Karaoke di Udara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo bos ketua. Halo bunda.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Malam minggu ngapain?
1: Hujan tadi nggak kemana-mana, mau pergi cantik di jalan balik lagi.
0: Waduh, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin. jangan menangis aja.
1: Kan menang kampungin doang.
0: Ah, iya ya kan, kalau pergi jangan ditangisin. Berarti gak kemana-mana hari ini bunda, dari pagi tadi di rumah aja ya?
1: Dari tadi pagi di rumah aja, om yang ke kebun.
0: Oh, padahal hari apa kemarin, hari Selasa apa hari Rabu gitu Budi ke Simpang 3 waktu itu.
1: Kenapa gak mampir?
0: Lupa, takutnya bunda gak ada di rumah atau lagi pergi jauh ada urusan, makanya gak Budi telepon kemarin.
1: Iya, orang ada di rumah.
0: Oh, bolehlah nanti-nanti kalau kesana lagi Budi telepon nanti.
1: Hari Rabu kemarin kesini ya?
0: Hari apa ya kemarin? Selasa atau Rabu lah. Selasa.
1: Oh, pas kali padahal itu bunda bikin serundeng.
0: Waduh, Selasa para pokoknya antara dua itulah, lupa Budi juga Selasa kayaknya.
1: Nanti kesini bilang lagi, atukannya udah gede tuh.
0: So itu sama Kak Ana, jangan sama saya.
1: Oh, berdua ya, Kak Ana nanti ya.
0: Sama Kak Ana itu, udah tidur Om?
1: Ada ini ya.
0: Oh. Halo Om.
2: Males aja ngomong sama Bang Budi.
0: Males kenapa?
1: Karena masih sendiri.
0: apa hubungannya saya sendiri sama? Enggak,
1: cuannya jauh ya di Kalimantan, di Sulawesi ya.
0: Ah, jauh Bunda, cuman ya mau bagaimana kan harus tetap dikejar walaupun jauh ya kan?
1: Ya jangan dikejar.
0: Ah, dikejar
1: ditangkap
0: dong.
1: Ditangkap aja.
0: Ah iya sama aja itu.
1: Beda, ditangkap sama dikejar beda.
0: Iya sih, kalau dikejar ya kita cuma ngejar-ngejar aja tapi nggak ditangkap ya.
1: Kalau ditangkap udah dipegang.
0: Iya betul.
1: Kaviola cepetan biar ditangkap.
0: Cuman kemarin saya tanya sama Kaviola kan, lebih suka laki-laki ganteng atau lebih suka laki-laki yang banyak duit? Nggak mau dijawab.
1: Yang pasti yang banyak duit lah.
0: Gak mau dijawab bunda.
1: Bunda yang jawab. Yang banyak duit.
0: Saya tanya kemarin, kalau misalkan milih laki-laki yang ganteng atau yang banyak duit, gak dijawab kemarin.
1: Ya kan dua-duanya udah ada. Gantengnya iya, duitnya banyak iya. Apa lagi? Datang aja sini Kak Viola mewakili.
0: Jadi Kak Viola yang harus kesini atau saya yang ke Makassar bunda?
1: Biar Kak Viola aja yang ke Aceh.
0: Oh.
1: Kak Viola denger ya, Kak Viola aja yang ke Aceh ya.
0: Berarti gak usah Budi yang ke Makassar gitu ya?
1: Gak usah, Makassar.
2: Viola itu Makassarnya mana itu?
0: Masa harus saya bilang di sini sih? Janganlah. Kenapa? Nanti.
1: Karena kan kita pernah ke Makassar.
0: Nantilah kalau Budi main-main nanti Budi cerita.
2: Halo, saya Bang Budi pernah ke Pare-Pare.
0: Pare-Pare,
2: Sulawesi.
0: Pare-Pare itu berapa jam dari Makassar, Om?
2: Dari Makassar kalau dari bandara itu 1 jam lebih ya.
0: Dari bandara?
2: Nah.
0: Tapi kalau saya lihat di peta sih lumayan jauh ini Om.
2: Hah?
0: Kalau saya lihat dari peta lumayan jauh ini Makassar ke Pare-Pare.
1: Enggak juga, 1 jam.
2: Iya memang.
0: Uh-uh.
2: Iya, memang jauh, agak jauh lah.
1: Jauh. Tapi kan naik pesawat, mana ada jauh? Oh,
0: enggak, bukan. Ini kalau Budi
2: dari bandara naik mobil kan.
0: Kalau Budi lihat
1: Papua ke situ naik pesawat ya.
0: Ini kalau Budi lihat jaraknya sama kayak dari Takengon ke Biren, ini lumayan.
2: Iya.
0: Oh, berarti berapa lama di sana Om di Parepare?
1: Enggak, cuma dua. Namanya kan di Papua.
0: Di Papua. Waduh. Pokoknya itulah nantilah nggak mungkin saya bilang di sini di mana tinggalnya ya kan nanti.
1: Iya.
0: Pas betul. Saya main-main nanti.
1: Nanti kita sudah ke sini aja nanti.
0: Nanti cerita-cerita sama Bunda.
1: Nanti kita
0: sama...
1: telepon Kak Fiolanya.
0: Oh boleh. Ayo Om, lagunya apa ini?
1: Mau nyanyi Kak?
2: Mau nyanyi yang Keramat.
0: Keramat. Oke, siap. Keramat. Ada apa itu bisik-bisik? Ada apa itu bisik-bisik? Apa itu?
2: Yang dibisikin
1: dengar enggak? Enggak dikirim lagu buat.
0: Enggak, soalnya kan tadi Budi lagi cari lagu.
1: Spesial
0: Budi denger tadi itu bisik-bisik ini. Bisik-bisik tetangga. Oke Om, siap Om. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Oke. Eh Om.

0: Oke, selesai Om Keramat Roma Irama. Mau nambah lagi Om?
1: Eh?
0: Mau nambah lagi?
1: Mau.
0: Apa itu Bunda teriak-teriak? Tadi bisik-bisik, sekarang teriak-teriak.
2: Emang makan nambah.
0: Bunda tadi bisik-bisik. Ini apa ini? Ini apa ini bisik-bisik gitu? Kedengeran tadi pas Bunda bisik-bisik sama Om.
2: Om suka banget bisik-bisik. Kadang-kadang pusing ya.
1: Kadang begini tahu aja orang bisik-bisik.
0: Tahu dong kuping saya masih jelas Om, jadi orang bisik-bisik terdengar.
1: Iya tahu kalau kuping orang bisik.
0: Oke Om. Yuk, salam-salam, kirim salam siapa aja malam ini, ayo.
2: Salamnya buat Kak Yola, PS Bang Budi.
0: Iya.
2: Selamat tugas. Terus itu Bang Rahmat ya.
0: Iya, tadi Bang Rahmat.
2: Bang Rahmat nggak pernah mau nyenggol kita ya.
0: Lupa. Bang Rahmat.
2: Rahmat mau kirim ini kirim salam buat kita nih. Rupanya enggak juga.
0: Ayo Bang Rahmat minggu depan harus kirim salam pokoknya ya.
2: Iya, sombong Bang Rahmat nih.
0: Ayo.
2: Bang Rahmat enggak pernah masuk ya.
0: Minggu kemarin ada Bunda, cuman enggak tahu minggu ini nih, kita tunggu mungkin bentar lagi masuk.
2: Ada kan. Salamnya buat semua aja.
0: Kita Bunda murum-murum Bunda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hana sama Om Yasim. Kemarin saya lupa betul memang ngabarin. Kemarin pas hari Selasa itu kalau tidak salah atau hari Rabu, saya posisi lagi di Simpang 3 memang waktu itu. Cuman lupa ngabarin, takut Bunda lagi gak ada di rumah, mau mampir takut gak ada orang nanti ya. Tapi yaudah nanti kalau misalkan saya kesana lagi nanti saya kabarin deh. Halo Karaoke di Udara, selamat malam.
3: Apa kabar Bang Budi?
0: Sehat Mas Boy.
3: Kak, tinggal dingin lagi Bang.
0: Hujan di sana Mas?
3: Enggak Bang.
0: Enggak ya, aman ya. Oke. Karaoke malam ini?
3: Ini bangga.
0: Mau nyanyi apa Mas Boy?
3: Ya nyanyi apa untuk Kak Piolaga?
0: Terserah.
3: Bang.
0: Iya Mas Boy.
3: Pagi malam puisi sedih kali Bang.
0: Puisi.
3: Puisi tadi malam banget.
0: Iya. Das tidak diduga dan tidak disangka ternyata ada yang berpuisi semalam ya kan?
3: Bang.
0: Sampai saya bingung mau ngomong apa lagi ini ya kan, bingung ini.
3: Jangan kalah sama Mas Boy Bang.
0: Mas Boy, ini lagi ngapain di rumah? Lengkap semua orang di rumah?
3: Bang, pasukan ini.
0: Pasukan lengkap ya, sama Ibu Menteri Keuangan juga lengkap di situ.
3: Menteri Sosial.
0: Menteri Sosial. Oke. Jadi nggak mau nyanyi Mas Boy?
3: Nyanyi apa nih Bang? Taingin sendiri apa?
0: Jangan. Kan udah nggak sendiri lagi, jadi nggak usah dinyanyiin lagi itu lagunya.
3: Gak apa, Bang. Penasaran ke?
0: boleh kita coba ya, taingin sendiri ya.
3: Taingin sendiri Bang ya.
0: Oke, ayo Mas Boy nyanyi.
3: Sama-sama Bang ya.
0: Oke, siap.

0: Budi.
1: Silakan.
0: Salamnya buat Bang Budi, semoga sehat selalu, panjang.
1: Terima kasih.
0: Bang Om Yasin yang barusan nyanyi tadi Bang ya.
1: Iya, Om Yasin sama Bunda Hana tadi.
0: Bunda Hana ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat Bunda Hana, terus Bang Bayu, Bang siapa lagi tadi Bang yang masuk
1: Bang? Bang Rahmat tadi, Bang Amirun, Bang Bayu, ada Abah juga tadi pertama.
0: Buat Abah yang orang tua kita yang mendukung Bang Budi, Bang ya.
1: Amin, terima kasih Bang.
0: Terima kasih Bang.
1: Oke, ditunggu ya, lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Tak ingin sendiri, pokoknya kalau malam minggu itu Mas Boy udah pastilah lagunya Tak Ingin Sendiri. Terima kasih Mas Boy. Apa ya, sebetulnya saya juga mau nyanyi lagi ini. Ada yang sudah request juga dari beberapa hari yang lalu ya kan. Abang jangan lupa nanti nyanyiin lagunya ya. Oke, tapi kita angkat dulu teleponnya deh. Halo karaoke di udara. Halo karaoke di udara.
2: Salam Bang Budi.
1: Bang Amir. Sehat Bang Amir.
2: Alhamdulillah dalam keadaan sehat-sehat aja Bang.
1: Siap. Hujankah di Melabo, hujan di Melabo?
2: Kalau di Melabo Bang dalam keadaan cuacanya panas sekali Bang.
1: Panas sekali.
2: Itu panas gitu.
1: Oke. Hari ini ngapain aja kegiatan Bang Amir?
2: Sempat tadi siang Amir pergi ke kebun gitu, Bang.
1: Oh. Kebun kebun apa nih? Bang Amir maksud.
2: Kebun kacang tanah.
1: Oh, kacang tanah. Ya sudah panen kah, Bang?
2: Emangnya mungkin satu bulan setengah lagi mungkin panen gitu,
1: oh,
2: Bang.
1: Oh, ya lancar teruslah Bang sampai panen ya. Mudah-mudahan lancar terus, cuacanya juga mudah-mudahan nanti ada hujan lah ya. Biar enggak terlalu panas di sana ya kan. Jadi Bang Amir mau nyanyi lagu apa nih malam ini Bang?
2: Lagu Senandung ya, Senandung Rembulan yang Imam.
1: Senandung Rembulan.
2: Iya betul.
1: Imam S. Arifin.
2: Iya betul Bang.
1: Oke. Senandung Rembulan Imam S. Arifin. Oke, ini udah ketemu nih Bang. Siap-siap Bang.
2: Nanti tolong dibantu ya.
1: Oke, siap-siap.

0: Bang, udah dimaafin bang, tenang aja bang ya.
1: Bang tadi kan agak ini, agak jauh movie-nya. Entah kenapa,
0: bang. Ini abang posisinya tadi pas lagi nyanyi pakai headset atau enggak?
1: Enggak, cuma biasa aja.
0: Oh iya. Mungkin minggu depan kalau menurut saya lebih bagus pakai headset, jadi dia jelas langsung ke kupingnya gitu bang.
1: Oh iya.
0: Kalau nggak pakai headset, karena speaker kan dia mantulnya kemana-mana gitu kan, kalau pakai headset dia langsung di kuping gitu.
1: Iya. Tapi nggak nyaman tuh bang.
0: Iya memang. Oke, ditunggu lagi minggu depan bang Amir ya, kita karaoke lagi. Salam-salam nih, silakan.
1: Ya salamnya buat ini, buat apa tuh, buat Om Yaksin, salam yang teristimewa kan.
0: Iya.
1: Buat Bunda Ana yang netpon tadi juga kan. Jadi buat kawan kita bang. Yang enggak Amir sebut satu persatu berhubung ini pun menghematkan waktu itu.
0: Siap,
1: bang.
0: Siap Bang Amir. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Salam semua. Jadi buat Abang Budi salam yang teristimewa juga. Sekian Bang.
0: Salam untuk keluarga juga di rumah Bang Amir, sehat-sehat semuanya ya.
1: Ya,
0: oke Bang Amir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir Mahmud di Melaboh ya. Tadi saya lupa nanya, sebetulnya saya mau nanya tadi di Melaboh lagi musim apa. Ini saya udah dari tadi belum ada buka WA nih. Coba kita buka dulu WA-nya satu-satu ya. Ada Bang Mus di Simpang Balik 0823-6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Nindi LC, Biarkan Hujan Turun. Salamnya buat Yana, Nadia, Fitri, Viola juga dapat salam, Bang Adi, Muklis, Amirun juga buat semuanya ya. Nah, ini seperti biasa kata-kata bijak dari Bang Mus nih. Tiada untaian kata indah. Hanya doa malamku di mana aku mengadu, di situ ketemukan sebuah jawaban. Dan ya Rob, damaikan hati ini atas semua ujian dan rencanamu. Ku yakin akan ada hikmah dan hidayah di balik semua itu. Mantep. Terima kasih Bang Mus. Nanti kalau sempat nanti kita putar lah. Ini juga saya mau nyanyi lagi sebetulnya ya. Nanti ada yang ngomel-ngomel, nanti ada yang marah lagunya gak dinyanyiin ya. Ini ada 0813-7682 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau request lagu boleh gak? Sebetulnya request lagu boleh-boleh aja. Cuman karena kita programnya karaoke, jadi lebih diutamakan yang mau karaoke dulu ya. Nanti mana tahu nanti ada sisa-sisa waktu, baru kita putarkan request lagunya gitu. Tapi gak apa-apa, gabung aja langsung, gabung telepon 0821-6585-4676 0821-6585-4676 ya. Gabung aja langsung, telepon ke sini, kita nyanyi bareng-bareng malam minggu. Istirahat dulu sebentar ya, saya tahan dulu teleponnya, saya mau nyanyi dulu satu lagu, nanti kita lanjut lagi terima telepon. Ini lagunya spesial untuk lagunya spesial untuk yang ada di Makassar, ada untuk Viola ya. Selamat mendengarkan Viola.

0: Mu dari Seventeen. Masih kita buka pendengar line teleponnya, kita lanjut lagi sampai jam 23 nanti ya. Masih ada waktu kurang lebih ya 25 menit lagi ya. Halo Karaoke di Udara, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Kenapa belum tidur?
1: Ini kan kita kan nungguin karaoke.
0: Nungguin karaoke tapi gak pernah mau nyanyi. Jadi apa sebetulnya yang ditungguin?
1: Dengar aja,
0: monitor gitu. Kamoy, ayo dong nyanyi. Kamoy nyanyi dong.
1: Apa lagunya?
0: Apa kek, Tenda Biru kek?
1: Lagu apa Bang Budi nyanyinya biar kita laguin?
0: Apa kayak ya terserah kamu, kita kan cuman memfasilitasi aja kira-kira lagu apa yang mau dinyanyiin sama kamu.
1: Saya pun terserah sama Bang Budi, lagunya apa yang mau kita nyanyi.
0: Oh, yang mau nyanyi kan kamu bukan saya, jadi kamu yang menentukan lagunya apa gitu.
1: Saya kan nggak pandai Bang Budi.
0: Harus pandai.
1: Enggak,
0: gini loh, apa setiap manusia itu pasti punya ilmu dasar untuk nyanyi sebetulnya. Cuman tergantung kitanya aja mau mengeluarkan suara itu atau tidak.
1: Suaranya suara emas nih Bang Budi. Ini bukan, kata-katanya yang lupa gitu.
0: Ini bukan suara emas lagi, ini suara berlian ini. Ya kan, jadi kalau kita berbicara ilmu dasar suara itu setiap orang pasti bisa nyanyi sebetulnya. Cuman balik lagi ke dirinya masing-masing, mau apa enggak. Nah, itu.
1: Mau kan
0: masalah
1: suara emas ini.
0: Masalah tapi, suaranya nanti fals atau gimana itu kan urusan belakangan, yang penting berani aja dulu.
1: Anunya tidak ada apa?
0: Apa?
1: Liriknya tidak ada.
0: Masa dari
1: set sudah habis rusa ini udah berapa ini?
0: Lagu yang paling Kak Amoy seneng dari dulu apa? Itu pasti itu walaupun walaupun enggak ada liriknya pasti udah nempel di kepala itu.
1: Itulah tinggal sikit-sikit Bang Budi. Oh. Kayaknya lagu ini saya bilang kan udah saya bilang kayaknya lagu ini Bang Budi kayaknya ini nostalgia saya semua ini selama 7 tahun ini.
0: Enggak, maksudnya kan pasti tiap orang kan punya lagu yang dia suka dari dulu.
1: Iya, yang favorit gitu.
0: Itu kan walaupun tanpa lirik sebetulnya udah pasti nempel di otak itu karena memang lagunya dia suka dari dulu gitu.
1: Saya suka semuanya lagunya itu Bang Budi. Kayaknya yang saya suruh putar-putar itu kan request itu saya suka semuanya itu.
0: Iya, iya.
1: Kayaknya
0: iya.
1: Udah sampai di apa itu di refrain gitu ya. Kayaknya di refrain itu kayaknya udah hilang lagi.
0: Sudah. Ya sudahlah kalau gitu, mau saya paksa sampai kapanpun juga sepertinya memang gak mau nyanyi kamu ini. Ya sudahlah ya, daripada kita ngomongnya muter aja dari tadi, ya udah ayo lagunya apa ini.
1: Anu Bang Budi, besok ada apa dari RRI ke Musara Agung ya?
0: Setahu saya informasinya tidak ada sih. Itu kan itu kan acara Pemda ya. Tapi tidak tahu juga nanti untuk besok mungkin ada reporter kita yang datang ke sana untuk meliput atau bagaimana ya. Besok pasti gitu. Tapi kalau untuk acara resmi peliputan siaran langsung itu sepertinya enggak ada. Itu dari Pemda saja, itu acara dari Pemda sepertinya.
1: Ini kan nenek-nenek kami yang kemarin itu kan maunya kita besok ada kan itu katanya dari RRI katanya datang ke sana. Ya nggak tahu, nanti malam saya tanya dulu ada ke undangan resmi dari apa itu. Saya bilang kan.
0: Sepertinya tidak ada sih. Tidak ada. Itu memang acara dari Pemda. Kecuali kalau memang dari beberapa hari yang lalu ada undangan resminya untuk meliput.
1: Iya.
0: Itu udah disiapkan dari malam ini biasanya. Tapi kalau tapi malam ini nggak ada yang disiapin, berarti memang tidak ada di sana.
1: Gak ada gitu Bang Bri ya.
0: Iya. Lagi pula kalau mau datang, datang aja. Kenapa harus ada RRI?
1: Enggak, kami ke apa, nanti pagi kan 6:30 ada kesana. Kadang terus kata mama-mama ini tanyakan dulu nanti ke Amoy, ada ke dari RRI kita nanti kan suruh diapain kita di sana.
0: Enggak, kalau misalkan mau datang ya datang aja gitu. Itu kan acara untuk masyarakat sebetulnya.
1: Iya gitu.
0: Datang-datang aja.
1: Senam sehat gitu ya.
0: Iya, tapi tidak tahu juga kalau besok nanti ada yang meliput atau bagaimana. Saya juga belum ada informasi soalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau datang, datang aja.
1: Iya. Ya lah, nanti pagi kan acaranya kan udah mulai 6:30. Senamnya di sana 6:30. Jadi kalau nggak ada informasi dari sekarang kan nggak ada, berarti Bang Budi kan?
0: Iya. Setahu saya memang tidak ada informasi. Gitu.
1: Nah, ya. Kita lanjut perjuangan Bang Budi. Bang Budi ada yang lagunya ya.
0: Oke, siap.
1: Anu aja, tenda biru aja Bang. Dia aku suka kali lagu itu.
0: Saya maunya tenda merah, nggak mau tenda biru sebetulnya.
1: Pokoknya terserah sama Bang Budi. Pokoknya dilaguin aja yang itu ya.
0: Oke, Kak Amoy. Oke Kak Amoy, kita coba nanti tunggu dulu, mana tahu ada mau nyanyi lagi ya kan. Nanti kalau sempat waktu kita nyanyikan gitu ya.
1: Pokoknya diusahakan Bang Budi.
0: Iya, diusahakan. Cuman kalau ada telepon yang masuk lagi nanti ya mau bagaimana diusahakan kan. Harus yang karaoke dulu.
1: Maksudnya ini kan pendengar-pendengar kita ini kan sudah banyak sekali kan.
0: Iya.
1: Kamu nanti telepon apa ya, sana?
0: Saya rasa kayaknya pendengar-pendengar semua juga pengen dengerin suaranya Kak Amoy, cuman karena Kak Amoy dari tadi, cuman karena
1: mikrofonnya udah rusak, radionya udah rusak. Kamu kemana diperbaiki radio besar kali lah radio saya?
0: Waduh, di mana ya?
1: Bengkelnya mana
0: radio? Kalau nggak salah di Sanggamara itu ada tukang servis elektronik di situ, coba aja datang ke situ. Iya, pas di depan Kodim itu.
1: Nanti itu besok nanti saya tanya
0: ke sana ya. Coba situ aja, oke. Ya kamu ya, ini ya, kayaknya.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Salam-salamnya untuk Bang Budi dulu sana. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi seorang emas di Bang Budi ya.
0: Siap.
1: Dan tak lupa pula untuk pendengar-pendengar kita dan penggemar-penggemar kita juga di mana pun berada. Dan tak lupa pula salam lewat udara Bang Budi untuk kawan-kawan kita dari Sabang sampai Merauke Bang Budi.
0: Terima kasih Kak Amoy.
1: Lanjut perjuangan Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan besok mau datang ke acara di Musara Alun ya datang saja. Cuman kalau yang dibilang sama Kak Amoy tadi apakah ada RRI besok? Setahu saya sampai malam ini belum ada informasi ya. Jadi tidak ada sepertinya ya, karena sampai malam ini saya belum ada terima informasi untuk liputan besok pagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi walaupun tidak ada RRI, datang saja gitu, karena itu kan acara untuk masyarakat ya, kita kumpul-kumpul di sana, ada senam dan lain sebagainya begitu. Jadi begitu Kak Amoy ya, terima kasih Kak Amoy.

0: Oh iya, siapa ini kakak?
1: Dari timur, Bang Budi.
0: Dari timur?
1: Iya.
0: Timur tuh luas loh, di mana timur tuh?
1: Di mana ya kira-kira? Di suatu senja, Bang Budi.
0: Di suatu senja. Dengan siapa ini namanya, Kak?
1: Diona.
0: Alah, Kak Diona, iya benar. Sehat, Kakak?
1: Sehat, Bang Budi.
0: Sehat. Oke, lagi ada kegiatan apa nih akhir-akhir ini di sana?
1: Sibuk-sibuk sedikit gitu ya. Sibuk sedikit gitu.
0: Sehat semua keluarga di sana?
1: Sehat, Bang Budi. Hari ini anak kunjungan dari Bapak Jokowi. Oh. Dari kemarin, dari pagi sampai sore.
0: Oh, dari kemarin.
1: Ya, betul.
0: Oh. Ada acara berarti dari kemarin sampai sekarang ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Kak Deona mau nyanyi apa malam ini?
1: Saya Bang Budi ya, udah lama gak nyanyi di terowongan. Beneran.
0: Udah, kalau saya hitung-hitung udah mau 3 bulan kayaknya gak ada nyanyi-nyanyi.
1: Iya, sekitar gitu. Kayaknya bukan di entertainment aja sih, mana-mana. Kenapa ada ini, karena saya kan aja.
0: Iya, apa jadi lagunya nih? Gimana?
1: Takengon gimana?
0: Takengon ya kalau untuk saat ini kalau kita ngomongin cuaca lumayan panas lah, beberapa hari ini udah jarang turun hujan gitu.
1: Kalau Kupen tuh nggak panas, udaranya dingin karena hujan, tapi udaranya tuh dingin sekali.
0: Oh gitu. Oh iya lah.
1: Mendung aja, mending panas angin kencang. Kalau malam itu dingin sekali gitu.
0: Lagi musim apa di sana?
1: Musim kawin kayaknya, di mana-mana pada nikah semua. Ini tuh musim ini mereka nih agak lagi salju gitu.
0: Gak ada kalau musim kawin kayaknya nggak cuma di sana deh, di sini pun juga sama.
1: Iya, tiap hari pesta.
0: Iya, pesta, kenduri, rewang, dan lain sebagainya gitu ya.
1: Kalau di Kupen biasanya tuh kalau pesta ada acara kumpul keluarga. Terus kita kayak bawa duit gitu kan, udah
0: kumpul. Iya, betul.
1: Iya, pasti ya. Di situ tulis buku, jadi seminggu ada kumpul keluarga 5 kali ya, tulis buku 5 kali. Bulan.
0: Oh iya, betul. Oke, jadi apa lagu kita malam ini, mau nyanyi kah?
1: Oh iya, boleh kalau diizinkan. Lagu dari Mita Talalahu yang Forever in Love.
0: Mita Talalahu.
1: Talahatu.
0: Talahatu. Iya. Apa tadi judulnya, Kak?
1: Forever in Love.
0: Forever in Love.
1: Iya.
0: Oke, Talahatu.
1: Iya.
0: Forever in Love. Oke.
1: Jadi agak
0: dekat. Oke, ini udah ada lagunya nih, Kak. Oke, siap-siap ya.
1: Iya.
0: Yuk.
1: Semoga kedengaran.
0: Iya, Kak.

0: Pakai headset? Pakai headset tidak?
1: Enggak kak, enggak pakai headset.
0: Oke, ini lagunya memang suka atau berdasarkan kisah nyata ini lagunya, enggak?
1: Kayaknya agak dikit-dikit kisah, agak sedikit-sedikit.
0: Oke, gak masalah ya kan, mungkin kadang suka sama lagunya atau memang lagunya berdasarkan kisah nyata ya, gak apa-apa begitu kan.
1: Enggak kan, lagunya okay. Sumpah banget gitu ya
0: kakak. Oke, okay. Iya Kak Diona udah 3 bulan gak pernah nyanyi lagi, akhirnya malam ini nyanyi lagi, terima kasih.
1: Iya kan.
0: Silakan mau kirim
1: malam ini, kak.
0: Gimana kak?
1: Sendirian aja malam ini kak Ana, partner yang lain kemana
0: itulah,
1: gitu.
0: Itulah, mereka curang, giliran mereka dinas saya temenin, giliran saya yang dinas malah saya ditinggalin.
1: Astaga,
0: gak apa-apa lah, gak apa-apa lah gitu.
1: Bang Budi gitu ya, gak apa-apa lah.
0: Iya, siap. Mau kirim-kirim salam silakan Kak Diona.
1: Iya, tadi pas dengar ada Bang Amiruddin ya, gak salah ya. Terus Mas Boy juga tadi sempat dengar. Ada Kak Amoy dan semua saja yang sudah gabung, yang lagi dengar juga selamat malam. Mungkin udah mau istirahat, udah mau bobo.
0: Iya.
1: Selamat istirahat, selamat buat Bang Budi dan tim yang bertegas, semangat sampai selesai nanti.
0: Siap, terima kasih Kak Diona, salam untuk keluarga semua di rumah ya.
1: Oke,
0: terima kasih. Iya, selamat malam. Oke, itu dia Kak Diona ya. Kak Diona dari Kupang, memang sudah saya hitung sepertinya ada sih lebih dari 3 bulan memang tidak pernah gabung dan tidak pernah bernyanyi lagi karaoke, dan malam ini gabung lagi. Terima kasih Kak Diona ya, selamat malam, salam juga untuk semua keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya Kak Diona ya.

Karena suasana juga sudah semakin larut, sudah semakin malam ya. Kita nyanyikan lagu penutup di malam hari ini. Jadi terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi sedari tadi dengan mengirimkan salam-salamnya tadi melalui WhatsApp dan juga melalui line telepon kita yang sudah karaoke. Dan mohon maaf yang tadi sempat request-request karena terbatasnya durasi kita juga dan telepon yang masuk tadi, jadi tidak sempat kita putarkan. Ini sebagai lagu penutup terakhir di karaoke di udara malam hari ini. Saya akan coba nyanyikan lagu yang di request sama Abah tadi. Ada Teluk Bayur dari Ernie Johan.

Cerita di bako berjilau di kegusatan.

genah di kartari kayu mendang pantik berpanjang bersikuluh hilang si bersari bercak kopak kayu remesan kuatu kejem mentikurang inyoni kerang pecengang si munetir petah ulung si kotek icebek igetek isirang kenyang mudang penulenmu sejeng itu nang arah kemaku kona musim murah penyemuran turahi gagang asap di arah sirang rentang untuk kehilang cerita di bako bersih.

0: Kuan perawak, mai kentu berni, patuh.
1: Jadi,

Yeah.

Mm-hmm.

Bapakmu gelam gerot terangkah ni amang tua mah.

Yeah, we are on one.

Santa de culto, no.

Thank you.

Siri.

Thank you.

Junto e cima, o ciclo no rapaz, jara corum de cá, via corum de amuana tu. Ora pediku cari sansia keturunan, kini ingat-ingatan orok sepintasan. Kebayang berpancang, kini jema-jeman, bertenautan kenikmu yang datu anakku. Al-Farji anakku kenawan amarhum sakumin enti kalupan keranku tecani kuburan namu kalaru taringanan musri si tidak yakin suserenan buku sehat-sehat badan oya pedih doamu anakku enti kekunahan kina mau minum jasa ikiningku gerter bilang renjejari nipu si kerna makin berisi jabatan besio betapun ini kin sekretaris dinas pariwisata ngetentu anakku kin nama kau luli tusan heri besio ikut cani wira swasta buati asal ngemu batang peradu Iwan buat ini dari peti gigi sawah kutra takpi wai turut membantu anakku kini bino payanti ibanda Aceh taringi pegawai negeri selisih SKI temu biarpun jarak liwat sawah domisili anu kurung hapi kasih talu anakku sarami dimunjuli citra sipani ipenampaan besioni wai berembuku kinwira swasta buati ngeresmi roa lu roa ini muhedepi jamu anakku kuwin Al-Farji manak hari sinar toa kini nero mama kogerahmu turut payu enti itu nungku kase bujang arita oya jemada rohaka kumpuni datu beru waman jodu gere jemadu malemu nanti bos nu mau pulas kasih beriku ayu asal tiwi peti yang kiwas ngepulih ke bos rasa niuku anakku enti itu nungku jejak ni arita angat terang nyata hari jaman dahulu ke soal ibadah pakea berat peti pora sawahku alam maka wae kita tunu anakku kuwin Al-Farji ini manakku pora iku ngedewasa kasih bayat baju enti olok dediang kasih kogur ronga sebab durin rongka meramutuh kata nulu bahayaku gerah pani bos komu beli basah biar rumah kaca arah sebab
seratus pintu kegera berbudi koke ninau romama oyang bertampak muta yang kuduru anakku.

Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah ke Madinah me belunyu. Ini

Kościolnika z dnia na później, to kolejni.

0: kasih tahu sama dia.
1: Mata-mata.

박수 한번 부탁드립니다.

baby.

Thank you.

Mohana purezi asa si mutua. Ini sesilasi malesawani aritamu de anakku. Duga kasih puren ini kin sejarah. Iwan Sinte munisi mewah telah ku cerita. Mu yang mubar dan urum mu yang mujuni asali ari kebayakun. Mai ngulak ku Tuhan namulo munarif niki itu ku menuh. Ini dulu gantung parinia tunisan. Jarah kau buboran mah kau mai saratiku anakku minum. Datu di menurum datu belakrang kini keturunan juga hari kemayakan asali sara duduk di tepung minum. Wahai bengal almarhum mulam hadapku Tuhan doa kasih ikiriman kasih jauh waktu silimah. Jika awan alikmu oya ngejelas terang awan Haji Baharun porang sehati dan rembegu minum ngeulak ari haji urung anan hajah sadrawe tepang. Gerara ilan si kurang gen tahun mu bernanya ara awan Azhar Udin Alma ketasarani si munamik ni kami ku ini berdi dong ayoku pindung. Wahai senikin guru ita kengen besiluni murid di susiner pagi dak seni tetap we kelas dua. Ika anan Mariana oya jemai olok di semayang tarik nyai barangi sepu taranku kutuku windu. Gere berhaten kadang gae susiner pagi kasih kuingi dediam kegere mahe jikan pandang kini kewe ulaku pendeku. Mm-hmm.

0: Kehalangan hadam dulia jemaah taat beribadah. Maulah arima kamu nunaikan rukun sili imeku widu. Asa memang sinar pagi peng berencana belum umroh. Kerjaan sawah tu madinah mebelunyu. Amalan ni dilipat di selama murid idenia kumpintu dikirim ku PKC doa gak ganti-ganti dibacan ku ayat suci buka tempat ku seru kumpintu jika anan nilamu ngemurantu ku Jakarta ku ibu kota ibu pulau juku itu jika matamat kasih kau sarjana kau pernya buluh kujoknya nyelesek ni es itu arailan awan musuh awan sabar udin say barang kejaran we berni ugu mukwinu samu meteh kadang kasih gaya jenis sinaru kasih arwin durin itu eh kaya mau jual gulai masih men gofer wakilu arah pun suryamu bak pun surya baktimu memepat usaha perwira swasta depli pedinga merepiu kadang kasih mu daftarkin karyawan ni kasih siner susu siner toa osah ko sebungkus rokok 153 gaji siti pelau
1: bohnya na
0: ike pun Irfan saputramu oya pebeta mai pewira swasta ken kontraktor basilo wedo ike KSC sinar pagi kase ari bebangka cocok pedih ceh dua ya bubun kongen kenep di beku hahaha

berarti dalam hidup ini. Hari kemarin, kita tak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin lewat dan beristirahat dengan tenang. Lepaskan saja. Hari esok, hingga mentari esok hari terbit, kita tak tahu apa yang akan terjadi. Kita tak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba. Toh belum tentu esok hari kita merengkuhnya. Biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini, untuk melakukan hal terbaik. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini yang abadi. Perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada kita. Cintailah seseorang sepenuh hati hari ini, karena mungkin besok cerita sudah berganti. Ingatlah bahwa kita menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapakah diri kita sendiri. Jadi, jangan biarkan masa lalu mengekangmu atau masa depan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya mengudara pada frekuensi 93 MHz dan 90,1 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu salat subuh dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.
1: Umi yafqahun.

وأعرض عن المشركين. ولو شاء

غير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم

صدق الله العظيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

ميزان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tengku-tengku yang kami muliakan dan juga para hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Rahmat Takengon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Cabang Takengon sekaligus yang menyaksikan channel Marta TV dimanapun berada. Para tengku-tengku yang kami muliakan, sebelum kami memasuki kepada kultum, kami beritahukan bahwasanya Ahad Berkah pagi ini insya Allah akan dilaksanakan di kampung Tetunyung atau Takengon Timur. Dan kepada para jamaah yang mungkin ikut bergabung serta membersamai kegiatan ini, kiranya nanti sesudah kultum. Untuk menyampaikan kultum pada pagi yang berbahagia ini kami minta kesediaan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ahmad Zaki Mubarak MPD selaku dosen UIN Gunung Jati Kota Bandung. Kepada Bapak Profesor kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur walladzi khalaqa sab'a samawati wal ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibn Adam in qata'at amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin wa waladin yad'ulah wa ilmin yuntafa'u bih. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul Muqarram wal Muhtaram, khususan Raisul Masjid, Al-Imam, Wal-Khatib, Wal-Ulama, Wal-Zu'ama, Pihadal Maqam. Terima kasih saya diberikan panggung dan waktu untuk 10 menit berbicara, sharing terhadap pengalaman saya. Izinkan, nama saya Zaki, saya dari Bandung, yang tentu ini adalah kali pertama saya menginjakan di Aceh, yang dalam persepsi dan alam bawah sadar saya, Aceh adalah serambi Mekah dan memiliki kehebatan yang luar biasa, terutama dalam syariat Islam. Kemarin pun karena saya kesini sedang melaksanakan research, saya mendalami insight atau wawasan-wawasan tentang kegayoan. Ternyata gayo merupakan peradaban yang mulia, yang memiliki kedalaman filosofis, yang jika saya sandingkan dengan daerah asal saya di Sunda, di Tatar Sunda atau Pasundaan, memiliki kesamaan. Wabil khusus secara geografis dikelilingi dengan gunung-gunung yang tinggi, di mana biasanya masyarakat yang dikelilingi gunung itu memiliki falsafah hidup yang bersatu dengan alam, sesuai dengan banyak ayat Quran yang memiliki eksplorasi jika dienskripsi menjadi sebuah nilai-nilai kehidupan, dan gayo memiliki itu. Saya ingin sedikit berbagi terkait dengan riset saya di Takengon atau Aceh Tengah sebagai wakaf atau kota wakaf. Saya ingin sedikit berilustrasi dulu bahwa manusia itu memiliki paling tidak dalam sudut pandang kesejahteraan ada dua. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kaya dan miskin adalah pilihan. Karena kaya dan miskin itu bisa diusahakan. Karena manusia memiliki free will dan free act, bebas kehendak dan bebas tindakan. Namun karena ini pilihan, maka melahirkan mental menjadi kaya dan menjadi miskin. Orang miskin itu memiliki mental, orang Sunda bilang itu koreh-koreh cok. Koreh-koreh cok itu kalau ayam, itu dia makan, jika dia bekerja dia bisa makan, kalau dia diam dia tidak bisa makan. Kita sebutnya adalah active income. Begitupun dalam ibadah, jika ibadah memiliki cara pandang miskin,
Karena mau tidak mau manusia kebanyakan atau awam itu dipandang oleh Allah ibadah itu sebagai transaksi, sehingga nanti ada yaumal mizan, ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Sama halnya yang kaya adalah mereka fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasiro, tetapi yang miskin fa'amman utiya kitabahu wara'a dhuhri, sama. Sehingga orang yang kaya akan amal, dia itu berbeda dengan yang miskin amal. Yang miskin amal kalau dalam kesejahteraan disebut active income, kalau orang miskin amal disebut dengan aktif amal. Aktif amal adalah manakala kita beramal baru kita mendapatkan pahala. Semisal kita sholat subuh berjamaah. Bagi kita yang hadir di masjid ini, kita memiliki amal, yakin seyakin-yakinnya. Tapi yang bagi terlelap tidur di kamarnya, tidak terdengar azan, maka amalnya tidak akan bertambah. Karena sholat adalah active income. Karena sholat adalah jika dilaksanakan maka adalah dituliskan amalnya. Begitupun puasa, begitupun haji, maka itu semuanya aktif income. Bagi cara pandang kita sebagai muslim yang beribadah dengan cara paradigma aktif income, maka saat kita sehat kita bisa beribadah, saat kita sakit kita terhambat untuk menghimpun sejumlah amal ibadah bernama pahala. Oleh karena itu, orang kaya dalam konteks kesejahteraan tidak menggunakan kekayaannya itu dengan tenaga. Dia tidak kaya dengan otot, dia tidak menggunakan aktif amal, tapi mereka menggunakan pasif income. Apa itu pasif income? Coba Bapak dan Ibu yang mulia itu tanya kepada orang kaya. Orang kaya itu dia bekerja sepanjang waktu apa tidak? Jika kaya itu adalah mereka yang menghabiskan waktunya 24 jam, maka yang paling kaya adalah warung di pinggir jalan yang buka 24 jam. Buktinya tidak. Jika kaya itu karena memiliki ilmu yang banyak, maka para profesor harusnya menjadi konglomerat. Tapi tidak. Karena cara pandang pasif income adalah dia bekerja dengan aset. Dia bekerja dengan apa yang dimilikinya, mencari uang dengan uang. Dianya cukup liburan, lalu rekeningnya bertambah secara otomatis, dan uangnya, amalnya bekerja sepanjang waktu, bahkan ila yaumil qiyamah. Jika ini diilustrasikan dalam amal kita, maka amal kita, jika kita ingin beramal tanpa dibatasi dengan tenaga kita, tidak dihambat dengan rasa sakit, maka amal kita seharusnya menjadi lebih atau ditambahkan dengan pasif amal. Apa itu pasif amal? Pasif amal adalah satu kali beramal tetapi memiliki pahala yang berlipat ganda. Dia menghimpun amalnya, menambah amalnya tanpa dibatasi oleh keterbatasan kita, dan itu berlaku ila yaumil qiyamah. Apa yang disebut dengan pasif amal?
ada satu hadis Nabi yang disampaikan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dan banyak para perawi yang lainnya. Ada beberapa matannya yang berbeda, tapi substansinya sama. Ida matabna Adam, ketika anak Adam, kita harus memahami kita disebut anak Adam. Di dalam Al-Baqarah ayat 30, malaikat protes saat Adam dijadikan khalifah. Protesnya adalah malaikat menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, protes mereka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah kau jadikan Adam ini adalah khalifah yang bisa dipastikan makhluk seperti ini menumpahkan darah, berlaku merusak dan seterusnya. Maka Allah menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka ada disebut khalifah itu pengganti. Maka sejatinya ada makhluk seperti kita sebelum Adam. Kenapa kalau mati itu in koto'ats amaluhu, maka terputuslah amal ibadahnya, terputuslah dengan duniawi, wabil khusus sholatnya tidak akan lagi bertambah, puasanya tidak akan lagi ditambahkan, hajinya pun dia sudah tidak bisa. Maka saat azal tiba, terputuslah semua upaya amalnya kecuali tiga. Nah, kecuali tiga inilah yang disebut dengan pasif amal. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah adalah salah satu nomenklatur keikhlasan kita untuk memberikan kepada orang lain, baik itu harta maupun non-harta, seperti tenaga, senyum sekalipun itu adalah sedekah. Tetapi ada kata adjektif yang melekatinya, yakni jariyah. Apa itu jariyah? Yakni ngocor, yakni terus menjadikan pasif dari amal itu sendiri. Dalam bentuk atau tafsir dari sedekah jariyah, seperti yang disampaikan lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lantanalul birra, tidak akan jadi satu kebaikan sedikit pun, hatta tunfiku, sehingga menginfakkan. Infak adalah sedekah dalam bentuk harta, tetapi tuhibbun, dan yang harus terus jariyah, maka itu namanya adalah wakaf. Jadi kalau Takengon Aceh Tengah ini menjadi kota wakaf, itu sejatinya pemerintah sudah mendeklarasikan ingin mengajak seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk memiliki pasif amal, untuk memiliki aset, di mana asetnya dia akan memberikan pahala tanpa usaha, pahala tanpa harus memikirkan setiap saat, tetapi pahala yang terus menggelontor tanpa kita harus bekerja. Itulah yang namanya wakaf. Maka kota wakaf sejatinya diiringi dengan manusia-manusia yang memiliki the giving, pemberi daripada penerima. Mereka yang hatinya sudah terpaut dengan kebaikan-kebaikan, bukan saja untuk dirinya dan keluarganya di sini, tetapi di sana, di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak itu yang dilihat, kualitas panjangnya hidup di akhirat itu ditentukan dengan kualitas hidup yang sangat pendek di dunia. Maka kualitas hidup di dunia inilah yang ditentukan. Ketika kita melihat, mendengar ada yang pulang dari Mekah, maka kita berharap ada bisa meminum air zam-zam. Apa dan siapa pemilik air zam-zam?
Sayyidina Utsman beliau mewakafkan air zam-zam 1400 tahun yang lalu, dan sampai hari ini karena diwakafkan dari harta beliau, beliau masih mengantongi pahala-pahala dari air zam-zam, bahkan bisa lebih jauh dari Arab Saudi, bahkan ke Aceh yang puluhan ribuan kilometer jauhnya. Itulah wakaf. Karena dengan wakaf, saat kita mewakafkan, disanalah kita mendeklarasikan bahwa kita memiliki aset yang terus-menerus menernak pahala kita. Dan itulah yang sesungguhnya cara pandang kaya kita di dalam konteks amal. Maka saat kita ingin menjadi orang kaya di dalam beramal, salah satu fasilitasnya adalah sedekah jariah. Dulu sedekah jariah itu hanya dipandang 3M, yakni menasah atau masjid, madrasah, dan makam. Tidak semua orang bisa untuk berwakaf. Ini fasilitas bagi mereka yang kaya. Ini fasilitas mereka yang memiliki uang dan beruntung, Allah berikan. Namun bagi kita yang kekurangan harta, ini seperti apa? Maka ada fasilitas yang baru dalam fikih kontemporer dan sudah diundang-undangkan dalam negara kita, bernama wakaf tunai, cash wakaf, atau wakaf an-nukud, dalam bahasa kita disebut dengan wakaf uang. Orang punya uang 1000, 2000, 5000 sesuai dengan kemampuannya, dan Allah tidak mandang nilai kuartal uangnya, tapi Allah memandang keikhlasannya. Al-ujrah biqadril masaqah. Maka sekarang semua orang bisa berwakaf bernama wakaf uang. Saya melihat wakaf uang masih memiliki perjalanan panjang di kota wakaf ini, karena uang kadang-kadang sensitif, karena uang kadang-kadang butuh kepercayaan, karena uang butuh infrastruktur. Saya mendengar Bank Syariah Aceh juga belum menjadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Artinya saat kita mau mewakafkan uang, kita belum ada infrastrukturnya. Maka ini adalah momentum masyarakat Aceh Tengah untuk segera membangun infrastruktur sebagai salah satu cara seluruh masyarakat Aceh Tengah untuk bisa berwakaf. Sesiapapun dia, orang kaya kah, orang miskin kah, mereka bisa berwakaf. Karena untuk menjadi kaya di akhirat itu adalah pilihan, itu adalah sesuatu yang perlu diperjuangkan. Dan jika kita bisa berwakaf, kalau di masjid ada kotak infak, sepertinya di masjid pun harus difasilitasi adanya kotak wakaf. Agar kalau kotak infak bedanya, uang itu bisa langsung dibelanjakan. Tetapi kalau wakaf uang, justru wakaf itulah yang wala yubahu, wala yurosu, wala yubau, tidak bisa dijual belikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak boleh berkurang, tidak boleh berhilang. Maka harus dijaga seada-adanya. Walaupun nilai uang mengalami devaluasi dan inflasi, tetapi cara pandang nazir, kompetensi nazir, itu akan menentukan bagaimana uang ini berkembang biak, bagaimana uang ini menjadi fasilitas kemiskinan menjadi berkurang, bagaimana kaum papa yatim piatu bisa bersekolah, bagaimana kaum duafa bisa dilayani dengan sebaik-baiknya dari imbal hasil wakaf ini. Inilah yang disebut dengan sedekah, salah satu atau satu di antara tiga pasif amal yang paling harus kita
laksanakan, amalkan. Dan negara sudah menunjuk Aceh Tengah ini sebagai kota wakaf, di mana rakyatnya, di mana pemerintahnya sudah mendeklarasikan dirinya untuk setiap dari jiwa memiliki akun tabungan pasif amal ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan legal formal kota wakaf di Aceh Tengah ini menggiring dan memfasilitasi kita sebagai orang-orang yang memiliki tabungan pasif amal, sebagai tambahan dari sholat kita, sebagai tambahan dari puasa kita, melengkapi haji kita. Dan insya Allah jika dilakukan, dilaksanakan secara ikhlas dan nazirnya baik dan kompeten, insya Allah tidak ada lagi kemiskinan pada masyarakat kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini sekedar berbagi yang tentu saja para ustadz ulama di Aceh Tengah lebih memiliki pandangan dan juga ilmu narasi yang lebih daripada saya. Ini kehormatan bagi saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti ceramah subuh live dari Masjid Agung Rahmat Takengon bersama Profesor Dr. Ahmad Zaki. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda. Dan pendengar, beberapa peristiwa terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Di antaranya, tekan inflasi di Aceh Tengah, pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kodim 0113 Gayo Lues membangun sebanyak 33 jembatan untuk membuka akses terpencil. Berikut kami sampaikan rangkuman berita dalam program Warta Tanogayo sepekan.
1: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara. Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Arun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
2: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi mungkin dari hasil inflasi di Senin kemarin, Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
1: Wabub Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
3: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
1: Si berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
4: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bener Meriah gelar kegiatan pesta siaga yang diikuti 32 barung dari 12 gugus depan dengan total 280 pramuka siaga di Taman Arboretum Baliatu. Ketua Panitia, Lasma Farida menyebut, pesta siaga dimaksudkan untuk pembinaan pramuka siaga yang bersifat rekreatif, edukatif, dan kompetitif yang dirancang sebagai wahana pertemuan untuk belajar, bermain, dan berkarya dalam suasana gembira.

0: Sementara itu, Kakuarcap Bener Meriah Armia mengatakan, melalui permainan dan tantangan pada kegiatan itu, akan mengajarkan para siaga menjadi mandiri, jujur, berani, dan selalu ceria, sesuai dengan Dwi Dharma Pramuka Indonesia.
1: Kepada Kepala Dinas Dikjar ini ya, khususnya, tolong disampaikan kepada semua sekolah bahwa pramuka ini adalah kegiatan wajib ekstrakurikuler di setiap sekolah. Maka setiap sekolah diminta untuk menggiatkan kegiatan pramuka di setiap sekolah.
0: Momentum Pesta Siaga dan Hari Anak Nasional timpalnya menjadi pengingat bahwa anak adalah aset paling berharga di masa depan untuk menyongsong generasi emas 2045. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Komando Distrik Militer Kodim 0113 Gayolues terus menunjukkan peran aktif dalam membantu percepatan pembangunan di daerah melalui penyediaan infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Dandim Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra, berbagai pembangunan infrastruktur dilakukan sebagai wujud nyata kemandirian TNI dengan rakyat. Berdasarkan data yang dihimpun, Kodim 0113 Gayolues telah membangun sebanyak 33 unit jembatan yang tersebar di berbagai wilayah. Pembangunan terdiri dari 2 unit jembatan beton dan 31 unit jembatan perintis atau jembatan gantung yang menghubungkan kawasan-kawasan yang sulit dijangkau. Keberadaan puluhan jembatan tersebut kini mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, membuka akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan, serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Dandim Gayolues Letkol Armet Frandesiapan Eka Saputra menegaskan TNI akan terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pihaknya berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan masyarakat demi kemajuan daerah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Satreskrim Polres Aceh Tengah terus melakukan pendalaman penyelidikan terhadap dugaan penambangan ilegal di Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasatreskrim AKP Abdul Mufakir mengaku polisi sudah memanggil 3 operator desa untuk dimintai keterangan. Polisi katanya juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui pemilik tambang ilegal itu.
4: Kita lakukan dalami dulu, penyelidikan dulu, nanti arahnya kemana, nanti kita beritahukan.
5: Apakah ada dugaan Pak keterlibatan oknum tertentu yang memberikan pelindungan?
4: Belum kita jelaskan. Kita jangan menduga-duga.
5: Iya. Pak, apakah penyidikan dikembangkan hingga mengungkap aktor Pak? Siapa pelaku, pemilik modal, bukan hanya pekerja yang bisa.
4: Kita lihat perkembangan di lapangan.
6: Saya duganya ya. Ini orang dari luar Aceh yang pemilik. Itu gimana perasaan?
4: Bisa menduga juga
6: belum ya.
4: Nanti
6: berarti yang sudah kita panggil kepala desa apa maksudnya?
4: Kepala desa, dusun, tua pemuda, dusun ya, tiga itu ya.
3: Sabtu pekan lalu, polisi mengamankan sejumlah karung berisikan tanah yang diduga bercampur kandungan emas di salah satu rumah kebun kawasan Arul Badak. Material itu diduga hasil penembangan yang beroperasi di dalam rumah kebun itu. Di lokasi, polisi juga menemukan sejumlah alat yang diduga untuk operasional pengerukan tanah. Saat penggerebekan itu, polisi tidak menemukan pemilik di lokasi. Satu pekerja yang sebelumnya sempat dikabarkan beredar di lokasi juga dibantah oleh Kasat Abdul Mufakir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gayolues dan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan. Penandatanganan berlangsung bertepatan dengan upacara peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten di Alun-Alun Klaten. Kerjasama itu bertujuan memperkuat sinergi antar daerah melalui pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Gayolues memiliki potensi komoditas kopi Arabica, kakao, dan hortikultura dataran tinggi. Sementara Klaten unggul pada pertanian pangan, hortikultura, dan pengembangan agroindustri. Bupati Gayolues mengatakan MOU tersebut menjadi dasar mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM, pertukaran teknologi dan pengetahuan, pengembangan komoditas unggulan, hingga perluasan peluang investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Ia juga mengapresiasi dukungan Kabupaten Klaten yang pernah memberikan bantuan kepada masyarakat Gayolues saat dilanda bencana. Menurutnya, hubungan baik tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi kedua daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon melaporkan.
2: Pengurus Pembela Tanah Air Peta Kabupaten Aceh Tengah periode 2026-2031 resmi dilantik dalam rangkaian pelantikan dan rapat kerja yang digelar di Gedung Olas Nigus Takengon Kamis siang. Kepengurusan baru tersebut dipimpin oleh Helmia sebagai ketua umum untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Pelantikan itu dihadiri Bupati Aceh Tengah Heli Yoga yang menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong Peta Aceh Tengah agar tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tapi turut melaksanakan berbagai program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik di bidang sosial, pemberdayaan, maupun pembangunan daerah.
7: Pelantikan ini bukan acara seremoni. Kami telah merasakan dengan Pak Wakil Bupati dilantik, di sini dilantik. Waktu dilantik itu indah. Setelah dilantik itu, tidak begitu indah. Karena pekerjaan yang baik pun tentu orang lain mengatakan itu baik. Karena itu pendapat manusia dan itu jangan dikomen, serahkan kepada yang Allah. Allah itu maha betul-betul maha mengetahui. Maka ketua peta yang dilantik bekerjalah betul-betul secara maksimal. Peta itu jabatan harus dijaga dengan baik, ya harus dijaga dengan baik. Bahwa saudara dilantik, saya nanti duduk dengan Pak Pak Said ini tempat duduk kita berpartisipasi dengan Pak Wakil, harus ada beberapa program pelayanan terhadap masyarakat. Harus kuat dan harus kompak.
2: Sementara itu, Ketua Peta Aceh Tengah periode 2026-2031 Helmia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Dirinya berkomitmen membangun peta sebagai organisasi yang solid, terbuka, dan mampu bersinergi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan rapat kerja yang membahas penyusunan sejumlah program dan arah kebijakan organisasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Peta Aceh Tengah selama 5 tahun ke depan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Hidup Peta! Hidup Peta! Lagi!
0: Kabupaten Gayluwes resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayluwes Suhaidi bersama Kemendikdasmen di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayluwes. Kehadiran sekolah itu diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitikberatkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah Aceh Tengah terus melangkah menuju digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Tengah bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung DPMK Aceh Tengah mengikuti rapat virtual terkait tindak lanjut penerapan implementasi transaksi non-tunai atau TNT dalam pengelolaan keuangan kampung. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal menyebut langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan kampung. Dalam penerapannya, pengelolaan anggaran akan mengintegrasikan sistem keuangan desa dengan cash management system atau CMS perbankan melalui skema bridging API dari Kementerian Dalam Negeri.
9: Saat ini Dinas Kominfo Aceh Tengah bersama dengan DPMK sedang mengikuti Zoom terkait dengan implementasi transaksi non-tunai yang akan dipakai di pemerintahan kampung. Dan ini membutuhkan kerjasama yang baik terkait dengan penggunaan server dan hal-hal lain yang sifatnya teknis sehingga nanti pemerintah kampung bisa menggunakan anggarannya menggunakan CMS.
3: Kadis Mustafa Kamal menyampaikan bahwa persiapan teknis mulai dari ketersediaan sarana cloud server hingga koordinasi kelembagaan telah dipersiapkan secara matang. Diharapkan penerapan sistem non-tunai ini dapat memastikan pengeluaran dana kampung berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan yang dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Hai Lioga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Hai Lioga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
10: Hampir 2.000 bendera kita pegang bersama-sama masyarakat. Mulai besok, tanggal 1 Agustus, ini kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi, dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
2: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
11: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita terkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
2: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
12: Demikian berita sepekan yang kami rangkum dari Warta Tanogayo. Saya Nur Hayati mewakili kelabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Akhir-akhir ini sering terjadi angin kencang ya?
1: Iya nih, aku jadi takut keluar rumah.
0: Kamu nggak perlu khawatir, aku udah pernah baca tips langkah-langkah yang dapat membantu kita dalam menghadapi angin kencang.
1: Oh iya? Emang apa aja langkah-langkahnya?
0: Sebelum berpergian, kamu bisa pantau perkembangan cuaca.
1: Caranya gimana?
0: Kamu bisa pantau berita cuaca atau aplikasi BMKG.
1: Oh iya ya, aku juga pernah dengar kalau kita harus memperkuat struktur bangunan. Emang iya ya?
0: Iya dong, selain itu ketika terjadi angin kencang, kita juga dianjurin jauhi area terbuka. Amankan barang-barang di luar ruangan, hindari berkendara, cari tempat perlindungan, dan yang paling penting, tetap tenang dan waspada.
1: Oh, begitu ya. Terus, ada nggak tanda-tanda sebelum terjadinya angin kencang?
0: Angin kencang sering terjadi secara tiba-tiba, terutama saat pancaroba dan adanya awan gelap yang berkumpul.
1: Wah, terima kasih ya informasinya.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon yang dimanapun Anda berada, saat ini pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca. Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Bandar Sultan Iskandar Muda, Ibu Nabila. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Iya, Ibu sehat Ibu pagi ini Bu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya Ibu, silakan untuk info cuaca untuk wilayah Tengah Aceh Ibu pagi ini.
2: Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG, pendengar siar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca khususnya wilayah Aceh bagian tengah. Terdapat potensi hujan ringan hingga sedang khususnya di wilayah Aceh bagian tengah, Bandar Maria, Gayo Luas, dan sekitarnya seperti itu. Untuk suhu berkisar antara 17 sampai dengan 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk titik panas keseluruhan terdapat 15 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh. Namun untuk Aceh bagian tengah tidak terdapat titik panas hingga pantauan pagi ini, seperti itu.
1: Iya, Pak. Kalau untuk potensi hidrometeorologi seperti apa, Ibu?
2: Ya, kalau untuk tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang terdapat di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Melabo, dan juga perairan selatan Simelu. Seperti itu. Kami juga perlu mewaspadai adanya potensi peningkatan curah hujan khususnya pada sore hingga malam hari di wilayah Aceh bagian tengah, seperti itu.
1: Iya. Kalau untuk angin, potensi angin kencang itu seperti apa Bu untuk wilayah tengah Aceh?
2: Ya, kalau untuk angin kencang khususnya pada musim kemarau sendiri terdapat kondisi yang cukup signifikan khususnya pada siang hari di mana saat terik atau intensitas matahari yang intens, angin kencang cenderung terjadi seperti itu. Jadi yeah, khususnya pada siang hari seperti itu.
1: Iya. Yeah. Apakah ada himbauan Ibu?
2: Ya. Yeah. Baik, kami perlu menghimbau khususnya peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Kami menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan buang potong rokok secara sembarangan. Pastikan untuk memakai pelindung seperti jaket, kacamata anti UV, topi, serta memperhatikan asupan air mineral agar terhindar dari dehidrasi dan selalu menjaga keadaan fisik agar tetap prima. Yeah. Waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan secara tiba-tiba khususnya pada sore hingga malam hari di saat musim kemarau seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu untuk informasi cuacanya di hari ini Ibu, di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali Ibu Nabila. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali Ibu.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Sinar ultraviolet atau sinar UV, meskipun tidak terlihat oleh manusia, membawa ancaman yang serius terhadap kesehatan kita. Terpapar secara berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerusakan kulit hingga risiko kanker yang meningkat. Pertama-tama, paparan sinar UV bisa merusak kulit. Sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, bintik-bintik hitam, dan bahkan kanker kulit. Tidak hanya itu, sinar UV juga dapat merusak mata, meningkatkan risiko katarak dan pterygium, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan jaringan di permukaan mata. Selain itu, paparan sinar UV dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini karena sinar UV dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tidak hanya manusia yang terpengaruh, tetapi lingkungan pun menderita akibat sinar UV. Sinar ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu siklus kehidupan plankton dan organisme lain yang penting dalam rantai makanan laut. Namun, bukan berarti kita harus menghindar dari sinar matahari sepenuhnya. Sinar UV juga penting untuk tubuh kita karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Namun yang penting adalah memahami batasannya dan mengambil langkah-langkah bijak perlindungan yang tepat. Dengan mengenakan pakaian pelindung, topi, kacamata hitam, dan penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup, kita dapat mengurangi resiko paparan berlebihan terhadap sinar UV. Ingatlah bahwa perlindungan ini penting tidak hanya di musim panas, tetapi juga di musim dingin atau saat berada di dataran tinggi di mana paparan sinar UV bisa lebih menjadi kuat. Melindungi diri kita sendiri dan lingkungan dari bahaya sinar UV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan di jangka panjang.

Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, pendengar, kami hadirkan info sembako, ya, info harga bahan pokok penting untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Adapun komoditi semen, semen OPC stabil di harga Rp80.000 per sak, dan ada komoditi paku beton, pendengar, ya, ukuran 10 mm stabil di harga Rp76.000 per batang. Ukuran 12 mm juga stabil di harga Rp106.000 per batang. Ukuran 6 mm stabil di harga Rp28.000 per batang. Dan ukuran 8 mm juga stabil di harga Rp47.000 per batang. Adapun untuk komoditi seng, seng gelombang 8 kaki stabil di harga Rp70.000 per lembar. Seng plat 8 kaki stabil di harga Rp115.000 per lembar. Dan ada juga komoditi pupuk, pendengar, pupuk KCL stabil di harga Rp11.000 per kilogram. Pupuk TSP stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Pupuk Korea juga stabil di harga Rp6.000 per kilogram. Dan pupuk ZA juga stabil di harga Rp8.000 per kilogram.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: naik terus belakangan ini, Pak.
1: Oh, itu karena inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum ini terjadi terus-menerus, ya.
0: Oh, begitu. Tapi kenapa inflasi bisa terjadi?
1: Banyak faktor kalau itu yang bisa menyebabkan inflasi itu. Seperti meningkatnya permintaan barang, biaya produksi yang naik, kebijakan pemerintah yang memenuhi atau yang mempengaruhi ekonomi.
0: Lalu, apa dampaknya untuk kita, Pak?
1: Oh, itu cukup luas itu. Daya beli masyarakat bisa menurun karena uang yang kita miliki itu tidak bisa membeli barang sebanyak dulu. Kalau dulu bisa banyak, ini bisa mempengaruhi kualitas hidup kita juga.
0: Wah, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi inflasi ini, Pak Dedi?
1: Kita itu harus bijak dalam mengelola keuangan. Misalnya, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung, dan juga berinvestasi. Selain itu, kita juga harus belajar meningkatkan keterampilan dan pengetahuan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan.
0: Berarti, kita juga harus lebih berhemat dan tidak boleh boros ya, Pak ya?
1: Nyan, itu yang betul. Kita harus memahami bahwa inflasi ini bagian dari siklus ekonomi yang tidak bisa dihindari. Tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi dengan bijaksana.

0: inflasi di Aceh Tengah udah parah banget ya?
1: Enggak ah, biasa aja perasaan. Emang inflasi itu apa?
0: Loh, kalian nggak tahu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu.
1: Oh gitu, emang apa sih dampaknya?
0: Jelas dong, dampaknya bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian.
1: Wah, parah banget ya. Terus gimana cara mengatasinya?
0: Sesuai dengan yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan operasi pasar atau intervensi pasar. Kedua, melakukan pasar murah untuk barang yang berbobot besar seperti beras, rokok, bawang merah, dan cabai. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan presensi of inflasi.
1: Itu aja tuh, nggak ada cara lain.
0: Ada dong caranya, bisa dengan hemat uang, siapkan dana darurat, mencari penghasilan tambahan, dengan konsumsi produk dalam negeri, dan rajin menabung.
1: Wah, keren banget ya. Oke deh, makasih ya infonya. Sekarang aku jadi tahu apa itu inflasi dan cara mengatasinya.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas Jakarta Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin